0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik seputaran Hari Olahraga Nasional, Sob, ini aku bawa update dari gempa bumi di NTT. Sobat, per hari ini ternyata ada kejadian di jam 4 dini pagi tadi. Itu pusat gempa berada di laut 45 km utara Ruteng, Manggarai. Ada gempa susulan, ini magnitudonya di 4,8, kedalamannya di 12 km. Dan setelah dicek juga untuk update-update kemarin masih ada gempa susulan lainnya, Sobat. Tapi di sana itu sekolah darurat udah ada dan banyak. Tapi ya dalam kondisi was-was sih kalau yang aku dapat dan aku simak dari penyampaian Ibu Nurha, salah satu warga di Nagekeo NTT. Tapi orang-orang di sana itu, Sob, termasuk Ibu Nurha juga menjadi orang yang udah hatinya besar ya untuk menghadapi gempa NTT ini. Tapi ya pasti ada momen-momen was-was, takut. Tapi beliau ini udah sangat luar biasa nyampein kalau kiranya ada barang-barang atau lainnya yang diambil, barangkali itu emang udah waktunya dikembalikan oleh yang nitipin ke kita. Luar biasa, Sobat. Sobat, masih barengan sama aku, Lia, Sob. Barengan sama aku juga bakal aku update seputarnya kalau lah. Dan kita masih ngomongin seputaran Hari Olahraga Nasional. Sobat, aku masih nunggu untuk polling-polling kamu. Yang kiranya kamu kalau ada pertandingan olahraga, kamu tim yang mana? Nonton aja? Atau kamu juga join olahraganya? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu. Atau open call langsung, telepon aja di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, sebelum kembali lagi ke topik ya, ini aku bawa update seputaran karhutla.

Ini tuh ada di beberapa wilayah di Indonesia. Start awalnya sih update-nya di 5 September, tapi sampai sekarang juga masih banyak kondisi yang cukup miris, sob. Dan pun ini juga masih dalam proses pemadaman, utamanya yang ada di Kalimantan, sob. Tapi ada titik Kalimantan yang udah mengalami hujan juga, sob. Itu kabar baiknya. Tapi nggak seluruhnya ya, masih ada kondisi yang emang masih terdampak. Ini lebih apa kayak luas lagi. Bukan hanya itu, ini kasus kebakaran hutan juga ternyata terjadi di beberapa titik terparah. Ada di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara juga ada sebagiannya. Waduh, Nusa Tenggara Timur ini tuh nggak main-main sob ya, dari segi ujiannya di Agustus-September ini, karena di sana lagi ada gempa, juga ada karhutla, ada kebakaran yang mencapai di 19.500 sekian hektar. Sebenarnya aku sampai geleng-geleng kepala dengan kondisi Indonesia saat ini, sobat. Makanya aku dan tim, kamu juga bisa share aspirasi kamu, kiranya ada unek-unek kamu yang mau kamu sampaikan ke Bapak Presiden kita. Kiranya dari aspirasi yang kamu sampaikan, ada beberapa program yang bakal dilaksanakan baru untuk penyelesaian bencana yang sangat banyak ini. Bukan hanya itu, dari program yang ada yang masih dianggap anomali, semoga ditiadakan juga gitu sobat. Kamu boleh banget kirim video kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039 dalam versi landscape, aku tunggu hari ini gitu sobat. Dan ini nanti bakal di on air kan di Hari Radio Nasional, tepatnya di 11 September mendatang. Sobat masih barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM. Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi saya LaBeouf di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 FM Prameswara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran Hari Olahraga Nasional. Sob, ngomongin soal ini, kebiasaan olahraga masyarakat Lamongan sekarang tuh lagi di momen lagi hype padel, karena emang kemarin ini ada padel libre yang emang baru update di Lamongan, masih baru banget, fresh, dan suasananya bikin orang Lamongan makin antusias. Kalau misal ngomongin soal Lamongan, kadang kita itu kayak, padahal ada nggak ya di Lamongan? Ada, udah ada sekarang. Dan selain itu, juga lagi rame event running. Kemarin ini ada dari Segoboran, itu salah satu komunitas running di Lamongan ngadain event, dan masya Allah banget untuk antusias warga Lamongan ngikutin, karena ada momen-momen di mana pembagian kaos jersey-nya ada yang gratis sometimes, kemudian kolaborasinya, dan banyak banget kegiatan seru bareng sama Segoboran yang ngajak UMKM Lamongan untuk berpartisipasi juga. Sebenarnya ngomongin soal olahraga, sekarang itu emang real kalau misal kita nyampeinnya dengan istilah mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Itu udah benar-benar aku rasain, Sob, sebagai warga Lamongan. Apalagi kalau misal di Minggu, ada CFD juga, Minggu Ceria, itu lekat banget. Gak afdol kalau hari Minggu gak ngomongin soal Minggu Ceria, itu juga udah jadi bagiannya Kota Lamongan. Sobat masih ngomongin seputaran olahraga ya. Kalau ditanya seberapa rutin sih masyarakat Lamongan olahraga, ini kembali lagi ke personal masing-masing ya. Karena tadi udah aku sempat singgung juga seputaran, kembali lagi ke tujuan olahraganya apa, motivasinya apa. Tapi kalau misal motivasinya udah kuat banget nih untuk bulking, untuk diet, untuk lain-lainnya, itu biasanya lebih konsisten dibandingkan yang emang FOMO aja. FOMO ini juga pada rame, Sob, kemarin di olahraga running, orang yang kiranya belum pernah lari tiba-tiba ikutan lari. Tapi FOMO-FOMO di dalam bidang olahraga itu menurut aku selalu FOMO yang positif sih, karena apa ya, mungkin kamu negatifnya bakal ada pengeluaran sepatu lari atau harus beli raket pedal. Tapi di sisi lain ada dampak positif terselubung, yaitu badan kamu jadi lebih sehat.
2: Hanya dengan
1: gitu, sobat. Nah sobat, masih ngomongin seputaran olahraga ya, aku juga masih buka poin buat kamu yang kiranya mau join diskusi bareng sama aku, karena aku juga open call. Misal aku tanya, kalau ada pertandingan olahraga, kamu tuh sering tim yang mana? Ikutan olahraga atau nonton aja, atau bisa dua-duanya? Kamu boleh

0: Suara.
1: News hits and information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Sob, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, masih ngomongin seputaran Hari Olahraga Nasional. Ini udah ada komen-komen lagi nih. Ini mantap banget jawabannya dari Mas Burhan, ini di Lamongan Kota. Sekarang running ramai sih kak, setuju banget karena banyak komunitasnya. Benar, real. Kemarin ini aku join barengan sama Segoboran di eventnya mereka. Event lari pun itu, waduh, antusias nya sangat luar biasa warga Lamongan. Bahkan aku juga ternyata nemuin banyak banget pelari culture di Lamongan, sobat. Jadi Lamongan itu udah bisa disebut berkembang menuju kemaju ya. Bahkan udah ada nih bagian-bagian yang majunya, tinggal di konsisteni aja. Waduh, siapa tahu Mas Burhan ini salah satu anggota dari Segoboran juga. Tapi apapun itu, sob, benar-benar komunitas olahraga itu sangat-sangat luar biasa dari segi dampaknya. Bukan hanya di relasi aja ya, tapi badan kamu juga yang makin bugar, sehat, staminanya juga bertambah. Sobat, ini kemarin juga aku menyoroti ada update dari akun Instagram Info Lamongan. Itu ada komunitas badminton juga. Badminton ini seru banget. Tapi kalau misal kamu ragu-ragu, kamu gak bisa, belum bisa pun, ternyata mereka masih terbuka untuk itu. Kemarin, jangankan badminton ya, untuk Segoboran sendiri pun running, aku nanyain langsung ke foundernya terkait ini. Emang sometimes ada beberapa orang yang ikutan karena FOMO atau masih baru pemula banget, gak apa-apa. Jadi lebih ke niatnya gimana, motivasinya gimana, dan nanti bakal berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Karena di situ kan kita ketemu relasi suportif satu sama lain dan motivasinya bakal naik gitu, sobat. Terima kasih banyak Mas Burhan untuk komen-komennya. Sob, aku masih nungguin komen kamu, dan aku juga open call buat kamu yang kiranya mau diskusi, mau sharing pengalaman kamu langsung barengan sama aku on air, biar sobat Prames Suara lainnya pada tahu juga. Terkait ini, kalau misal kamu ada pertandingan olahraga, kamu tuh sering jadi tim yang mana? Ikutan olahraga, nonton aja, atau bisa keduanya? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu atau langsung open call di WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039.

dari konten kreatornya juga ataupun influencer. Sobat, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa yang emang udah berusia lebih ataupun kurang, anak-anak kecil, mereka juga gabung sama tren olahraga yang emang lagi ramai dan hype di masyarakat kita. Karena ini lari lagi ya sob, kadang awalnya orang ogah-ogahan buat olahraga, tapi karena lingkungan sekitarnya udah pada olahraga duluan, jadi ikutan. Atau orang rumah, keluarganya udah pada konsisten olahraga, udah pada lari pagi, tapi diri sendiri masih tiduran, kayak rasanya gak enak, akhirnya ikut gitu. Atau yang paling dasar adalah ketika keluarganya event dan kita sebagai anggota keluarga yang gak ikut pada tiba-tiba tertarik karena antusias ataupun keseruan event yang bikin kita jadi tergugah seleranya untuk ikutan olahraga juga. Jadi sob ya, sebenarnya dari segi polling itu tuh banyak banget ternyata komen-komen yang masuk. Ini seputaran tim yang ikutan olahraga, dan paling dasar olahraga yang dilakuin adalah jalan kaki ataupun running. Karena emang running ini banyak ya yang bisa lakuin dan dia simple. Kemarin juga ada Rukso bersama dengan founder dari Segoboran nyampein kalau lari itu bisa start dari mana aja, kemana aja, dan dengan apa saja. Maksudnya gimana? Kalau kamu tidak ada waktu untuk keluar rumah, kamu bisa dengan treadmill. Atau ketika kamu ruangan di rumahnya udah cukup kecil pun, itu juga bisa dibuat lari bolak-balik. Atau kalau ruangannya luas, apalagi itu sudah penunjang utama biar ngelakuin yang namanya olahraga lari ini berjalan terus. Dan untuk lainnya, dari segi pertimbangan lainnya, lari itu fasilitasnya sangat minim sob. Bahkan kamu lari tanpa pakai alas kaki pun it's okay, apalagi kalau itu di ruangan ya. Tapi kalau di luar mungkin ya pertimbangannya kaki kamu bakal lecet, sakit gitu aja. Tapi lari tetap bisa dilakuin sekalipun tanpa fasilitas apapun. Mirip-mirip sama jalan kaki. Dibandingkan dengan olahraga lain kayak padel, badminton, kemudian terkait olahraga berenang. Nah ini kamu masih butuh fasilitas khusus untuk penunjang biar lebih maksimal. Bahkan sesederhana berenang pun kalau misal kamu belum bisa jaga aliran air masuk ke mata, itu kamu juga perlu yang namanya kacamata ya kan. Nah kayak gini, jadi pejalan kaki ataupun lari itu adalah olahraga paling simpel yang bisa kamu lakuin per hari ini sobat. Dan sobat, ngomongin soal olahraga pun, aku masih buka polling dan open call buat kamu yang kiranya mau diskusi barengan sama aku langsung on air hari ini. Terkait pertanyaan, kalau ada pertandingan olahraga, kamu tuh tim yang mana? Ikutan olahraga, nonton aja, atau bisa keduanya? Aku tunggu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia, dan kita ngebahas seputaran Hari Olahraga Nasional, Sob. Ini sebenarnya hari ini tuh spesial buat kamu. Aku udah ngundang dari tim Dispora, tapi kita masih nunggu update terbaru, Sob. Dan masih barengan sama aku Lia juga. Aku masih nunggu update polling kamu ya. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Seputaran kamu, kalau ada pertandingan olahraga, kamu tim yang mana? Kamu ikutan olahraga atau cuma nonton aja? Aku tunggu. Dan aku juga open call buat kamu yang mau kiranya diskusi barengan sama aku langsung di siaran pagi hari ini. Masih barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Suara.
1: Newsgear Fan Information, Prawira Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 9 buat kamu yang kiranya lagi di perjalanan atau baru mau berangkat kemana aja. Kamu bisa join barengan sama aku cek CCTV-nya di SP Stadio. Kamu bisa download aplikasinya atau kamu juga bisa cek di Google spstadio.com, klik logo Prameswara. Bukan hanya itu, kamu juga bisa cek langsung di website prameswara.com ya sobat Prameswara. Dan titik pertama, ini aku cek di Simpang 3 Deket. Di sini tuh masih ada perbaikan jalan sobat. Jadi sedikit banyak bakal ada kontraflow dan sedikit kemacetan di situ. Kelihatannya di sini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan sesekali kendaraan besar. Tapi kamu jangan khawatir, di sana udah ada 2 bapak ogah yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Kemudian titik yang kedua ini ada di palang pintu kereta Kadet Suwoko. Sobat, di sini tuh emang cenderung ramai ya karena jalan pantura. Dan seperti biasa kalau kamu mau melintas di rel kereta api, harap bersabar, nggak usah buru-buru karena medannya cenderung licin. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Kelihatannya di palang kereta timur Kadet Suwoko ini lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, sesekali kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru. Dan mungkin itu untuk update lalu lintas sementara menuju jam 9 pagi hari ini, sob. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa, kalau kamu pengendara roda 2, helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, seatbeltnya dipakai.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Brama Suara.
0: Music Hits and Information. Brama Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-Cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi, Sob. Dan ngomongin seputaran olahraga, emang gak ada hentinya. Ini gebrakan baru dari Persela Lamongan ya. Persela Lamongan di laga tahun ini, Championship 2026-2027 itu dilaksanakan di rumah sendiri, Sob. Jadi jadi tuan rumah. Dan untuk pertandingan pertamanya, kamu catat ya, aku bakal spill untuk tanggal-tanggalnya dan jam kick-off-nya. Untuk pertama nanti di tanggal 13 September, kick-off di jam 3:30 sore. Ini Persela Lamongan versus Persis Solo. Dan laga kedua, Sob, ada di Sabtu 19 September 2026. Kick-off di jam 7 malam, Persela Lamongan versus Persiba Balikpapan. Dan terakhir di bulan ini, September, tepat di tanggal 27, kick-off di jam 3:30 sore, Persela Lamongan versus PSPS Biak. Waduh, buat kamu yang kiranya Kurva Boys ya, ini adalah momen yang tepat buat kamu mendukung Persela kita. Nah sobat, ngomongin soal jadwal yang ada di Lamongan, ini kita beralih dari Persela ke jadwal Lamongan. Lamongan itu masih ada perayaan momen kemerdekaan dan belum selesai. Kemarin ada di 5 September itu parade kebangsaan, dan di 12 September mendatang Lamongan juga punya yang namanya Lamongan Night Carnival. Ini tuh bakal start di jam 7 malam. Dan setelah aku cek 12 September itu kan hari Sabtu ya, cocok banget buat kamu yang kiranya mau malam mingguan gitu sobat. Jadi ini jadi ide bagus buat kamu yang kiranya mau malam mingguan barengan sama teman, sama sahabat, orang tersayang ataupun keluarga kamu sendiri gitu. Entah terlepas dari kamu peserta dari Lamongan Night Carnival atau cuma nonton aja, yuk kita bisa bareng-bareng buat ramein acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Lamongan. Sobat masih barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama ngebahas seputaran Hari Olahraga Nasional, sob, aku mau nge-reminder ulang ya. Spesial di Hari Radio Nasional nanti per 11 September, aku ngundang kamu nih sobat buat kirim video landscape kamu. Misal, sekarang kita kan kondisinya Indonesia emang lagi gak baik-baik aja ya. Kita tahu ada gempa, kemudian ada karhutlah, ada kondisi erupsi, ataupun program-program yang sedang dicanakan oleh pemerintah tapi kayaknya anomali dan perlu diberhentikan atau ditindaklanjuti atau direvise ya. Ini kita dari Radio Pramai Suara membuka secara umum, kamu kiranya yang mau nyampein aspirasi kamu, unek-unek kamu, yang mau kamu sampein buat presiden kita. Dan ini nanti bakal on air di Radio Pramai Suara, spesial di peringatan Hari Radio Nasional 11 September mendatang. Sobat, kami tunggu ya video terbaik kamu, kiranya siapa tahu aspirasi kecil kamu ataupun apapun yang kamu sampaikan ke negara ini bakal didengar dan dilaksanakan pula untuk perbaikan Indonesia ke depannya. Sobat, masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran hari olahraga nasional sob. Dan aku juga masih buka polling buat kamu yang kiranya mau kirim jawaban kamu atau mau open call langsung barengan sama aku seputaran pertanyaan. Kalau misal ada pertandingan olahraga, kamu tuh tim yang mana? Ikutan olahraga, nonton aja, atau bisa dua-duanya? Aku tunggu di WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi, di 0812-302-1039.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh sobat, gak terasa udah kurang lebih 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga menuju jam 9 ini sob. Dan barengan sama aku Lia, kita bakal ngebahas, dan kita tadi udah ngebahas seputaran Hari Olahraga Nasional, dari kebiasaan masyarakat Lamongan, kebiasaan rutin olahraga yang murah dan mudah dilakukan. Tadi udah aku spill dari segi jalan kaki ataupun lari. Ini juga lagi hype, ada komunitas lari di Lamongan, Segoboran. Kamu juga bisa, kiranya kamu yang mau udah aktif bergerak, kamu bisa start dengan lari sekarang gitu. Bukan hanya itu, di Lamongan juga udah ada pedal shop. Ini pada Libre ya, kamu udah tahu, bahkan itu juga lagi viral kemarin di Lamongan saat pembukaannya. Kamu bisa lari ke pedal kalau misal kamu tertarik di olahraga tersebut. Atau badminton juga ada komunitasnya. Dan lagi-lagi ngomongin soal olahraga, itu gak cukup soal ya udah fisik aja, tapi juga lebih ke relasi. Bahkan nantinya ini juga jadi bagian dari investasi masa depan. Sobat barengan sama aku, juga udah aku update seputaran info lokal, info nasional sob. Dan ada beberapa update program MBG yang kiranya ini sangat perlu diperhatikan ya. Semoga pemerintah juga udah mulai sadar dan udah saatnya kita bergegas gitu. Sobat, terkait ini barengan sama aku udah aku update lalu lintas. Seperti biasa, dimanapun kamu berada, kamu gak usah gerusak-gerusuk, dan semoga selalu terjaga keselamatannya. Tapi sayang banget, di sesi pada pagi hari ini kita belum ada narasumber, dan kita masih mencoba untuk menghubungi dari tim Diaspora. Terkait ini kiranya kita bakal ketemu di kesempatan lainnya, siapa tahu ya sob. Dan aku masih nunggu momen itu. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah komen-komen sobat, yang udah share pengalaman kamu dan cerita versi kamu, makasih banyak. Atau kamu yang kiranya masih jadi pasif audience, aku tunggu kamu mulai aktif ya. Dan seperti biasa, aku open call buat kamu yang kiranya mau join siaran barengan sama aku. Kita ketemu lagi besok sobat, di jam yang sama, di jam 6 hingga jam 9. Buat kamu yang mau langsung call barengan sama aku, diskusi langsung di on air, boleh banget. Dan jangan lupa ya, ini ada catatan kami dari tim Prameswara membuka secara umum buat kamu yang kiranya mau menyampaikan aspirasi kamu, pesan kamu buat presiden kita per 11 September nanti bakal di on air kan. Terkait aspirasi kamu, jangan lupa kirim video landscape dan kirim ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Siapa tahu aspirasi kamu yang kiranya kecil ataupun sesederhana itu bakal didengar sama pemerintah kita. Tentu saja semoga kamu dalam keadaan sehat sobat, di negara yang mungkin lagi gak baik-baik aja. Mungkin itu barengan sama aku Lia. Terima kasih dan sampai jumpa di siaran berikutnya.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Suara.
1: Newsgear and Information Prawe Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
3: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NPK. Nah, otomatis

0: mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan. Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
1: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MPG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Untuk waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
0: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Brava Suara.
4: News and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Drama Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brama Suara.
5: News, hits, and information. Brama Suara.

0: Brava Suara.
1: Music Hero.

0: town.
1: 103,9 FM. Drama suara.
2: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu.
2: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama suara.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Let's get a real lockup up there, please. Steve, just for a minute. Guys, stop working for just a second. Rolling, ready?
9: Rolling.
8: House lights. Stage. Action, Nick. Roll playback.
9: Yeah, you're old.

0: kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet, edisi Rabu 9 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongko Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Praweswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wali murid SMP Negeri 1 Sukorame diminta bayar hingga Rp700.000 untuk laptop TKA. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Sherly.
2: Baik sobat, dugaan pungutan kepada wali murid kembali mencuat di SMP Negeri 1 Sukorame, Kabupaten Lamongan. Sejumlah orang tua siswa kelas 9 mengaku diminta memberikan uang ratusan ribu rupiah dengan dalih pengandapan laptop untuk menunjang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Besaran uang yang disebut diminta kepada wali murid bervariasi, mulai 500 ribu hingga 700 ribu per siswa. Wali murid mengaku dipanggil secara langsung satu persatu ke lingkungan sekolah untuk menyampaikan permintaan tersebut. Permintaan tersebut dinilai cukup memberatkan bagi sebagian wali murid, terlebih lagi biaya yang harus dikeluarkan mencapai ratusan ribu rupiah untuk setiap siswa. Dugaan permintaan sumbangan tersebut disebut terjadi beberapa minggu lalu. Para wali murid mempertanyakan dasar penggandaan laptop menggunakan dana yang dihimpun dari orang tua siswa. Atas persoalan tersebut, wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan pihak berkenang. Melakukan klarifikasi serta pemeriksaan agar persoalan tersebut menjadi terang. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Disparpora Ngawi, evaluasi keamanan tahun, wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawon Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawon tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadul setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
4: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin. Itu bersamaan dengan gelaran kami Pasar Jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang. Kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan. Hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk cek olah TKP. Olah TKP, kalau yang kolam lain masih terus berjalan.
5: Ya. Nanti untuk rencana ke depan seperti apa?
4: Ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
5: Mungkin ada langkah-langkah lainnya Bu selain?
4: Ya, selain itu kami juga punya rencana, tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung, karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama gitu.
3: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawon. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Kenaikan desil, warga Magetan adukan fasilitas sosial hilang ke Dinas Sosial. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan menerima peningkatan pengaduan masyarakat setelah terjadi perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Perubahan desil tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas bantuan yang sebelumnya diterima warga. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 kini sebagian mengalami kenaikan desil. Kondisi ini membuat sejumlah bantuan dan fasilitas sosial yang mereka terima menjadi tidak aktif. Menurutnya perubahan tersebut dapat berdampak pada fasilitas yang dimiliki masyarakat termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendapatkan bantuan iuran, Program Indonesia Pintar KIP hingga bantuan sosial lainnya. Yang menjelaskan warga juga mempertanyakan perubahan status penerima program Keluarga Harapan atau PK setelah desil mereka mengalami perubahan. Pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala. Menurutnya pembaruan terakhir dilakukan pada September sehingga perubahan data menyebabkan dinamika di masyarakat.
7: Karena dia posisinya berubah. Yang dulunya dia di desil 1 sampai 5, sekarang dia berada di desil di atas 5. Yang menyebabkan fasilitas yang dimiliki itu menjadi tidak aktif. Contohnya BPI. BPI yang APBN ya, jadi BPI JKN itu dia tidak aktif. Atau juga untuk anak sekolah KIP, atau bantuan yang lain. Kalau bantuan yang lain itu biasanya yang di PKH, itu bantuan beras, uang, dan sebagainya.
6: Dinas Sosial Kabupaten Magetan meminta masyarakat yang merasa perubahan desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk melapor. Pengaduan tersebut nantinya akan diverifikasi ulang oleh petugas. Jika hasil verifikasi menunjukkan kondisi masyarakat masih memenuhi kriteria penerima bantuan, data tersebut akan diproses kembali melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIXNG. Data hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bahan sanggahan kepada pengelola data DTSN apabila ditemukan ketidaksesuaian.
7: Masyarakat menemukan itu silakan melapor ke kami melalui PKH kami, melalui TKSK kami untuk kami verval ulang. Kami verval kembali, kalau nanti memang benar kenyataannya seperti itu, diproses lagi melalui SIGNG. Jadi SIGNG itu memasukkan parameter yang banyak itu, 39 itu, yang nanti itu sebagai sanggah kita kepada pengelola data DTSN ya.
6: Perubahan desil juga membuat sejumlah warga yang datang untuk mempertanyakan statusnya meningkat cukup signifikan. Jika sebelumnya warga lebih banyak datang untuk sekedar mencetak atau mengetahui posisi desil, kini pengaduan terkait perubahan status dan dampaknya terhadap bantuan. Dalam sehari, lebih dari 10 warga masyarakat mendatangi Dinas Sosial mempertanyakan hal tersebut.
7: Sekarang itu pada protes

0: Manu MBG. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Dongke Hadi FM Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Pihak SMPN 1 Kabu Kabupaten Jombang memutuskan untuk menolak sementara distribusi makan bergizi gratis atau MBG menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan tenaga pendidik. Kepala SMPN 1 Kabu, Supri Hadiono, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa langkah penghentian sementara ini diambil karena para siswa masih mengalami trauma mendalam. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, sebanyak 256 dari total 686 penerima manfaat di sekolah tersebut mengalami gangguan pencernaan parah, seperti mual, muntah, pusing hingga diare setelah menyantap paket makanan yang dibagikan pada Rabu 2 September 2026.
2: Kondisi makanannya sebenarnya ada yang ini, ada sebagian yang mencurigakan, cuma ada yang anak-anak ada yang tidak dimakan. Dan Bapak Ibu Guru juga ada yang makan, enggak apa-apa. Seperti saya itu kemarin juga makan, tapi enggak apa-apa.
1: Menu yang diduga menjadi pemicu utama keracunan adalah udang saus padang yang mengeluarkan aroma tidak sedap saat dikonsumsi bersama nasi, tahu susu, pepaya, dan tumis sayur. Akibat insiden ini, sebanyak 81 siswa harus dilarikan ke puskesmas serta klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Dengan 7 siswa diantaranya terpaksa menjalani rawat inap di puskesmas Kabo karena kondisi tubuh lemas. Makanan tersebut disediakan oleh penyedia SPPG Mangunan, Yayasan Sehat Tempat Makan Jakarta, yang setiap harinya mendistribusikan 2.899 porsi MBG ke 19 sekolahan. Pihak sekolah menegaskan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan penyedia jasa sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai kelanjutan program tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari radio Dongke Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Penambah Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya Sob ya. Dan buat kamu yang lagi kerjain tugas maupun yang lagi kerja, atau kamu yang lagi istirahat makan siang ya Sob ya, apalagi kamu yang lagi beraktivitas di jalan, tetap dengerin Shirley ya melalui website-nya penambahsuarafm.com. Dan kamu juga bisa download aplikasi X-Space Radio di HP kamu. Oh ya nih Sob ya, bertepatan pada Hari Olahraga Nasional 9 September di hari ini ya tentunya. Lamongan baru aja sukses jadi tuan rumah Bupati Cup JRS Kejuaraan Provinsi 2026 seri keempat di lapangan Gajah Mada akhir pekan kemarin Sob. Dan totalnya ada 224 pembalap Jawa Timur yang adu kencang di sana. Dan ngomongin soal ajang balap resmi nih ya, menurut kamu gelaran balap resmi kayak JRS ini efektif gak sih buat menekan aksi balap liar para anak muda di jalan raya Sob? Dan kamu setuju atau enggak kalau Lamongan itu punya sirkuit balap sendiri? Udah komen-komen aja ya di WhatsApp-nya Penambah Suara di 0812-302-1039. Shirley tunggu.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum.
1: Brava Suara.
2: Music Health and Information. Brava Suara.
3: Balik lagi di 103,9 FM. Music and Information ya, Sobat Brava Suara. Sambil nikmatin siang kamu ya di hari ini yang bertepatan pada Hari Olahraga Nasional, fenomena anak muda dan yang suka banget dan hobi otomotif emang gak ada habisnya ya Sob ya. Daripada jauh melayang dan mengganggu ketertiban akibat balap liar di jalan umum, kejuaraan resmi kayak JRS Kejuaraan Provinsi 2026 kemarin itu benar-benar jadi angin segar banget buat kamu pecinta otomotif ya Sob ya. Gak cuma kelas utama, tapi ada juga kelas mini GP buat anak-anak usia di bawah 11 tahun juga loh Sob. Dan tentunya banyak sekali bibit atlet sejak dini ya di Lamongan ini Sob ya. Dan jangan lupa tetap dan selalu pantau dan dengerin Shirley di websitenya Brava Suara FM, atau kamu juga bisa dengerin Shirley di siang hari ini lewat aplikasi X-Space Radio ya Sob ya. Dan buat Sobat Brava Suara sendiri nih ya, kalau kemarin sempat nonton langsung aksi-aksi para pembalap cilik di mini GP ini, atau kamu tipe penonton yang gak suka kelas orang dewasa, malah kamu itu sukanya tipe anak-anak, kamu udah bisa aja kirim komen aja ya, kamu cerita-cerita aja kalau kamu kemarin itu nonton kejuaraan JRS di lapangan Gajah Mada kemarin itu ya. Kamu komen-komen aja di WhatsApp-nya Brava Suara di 0812-302-1039. Dan terima kasih juga buat Mas Arif ya yang selalu setia nontonin dan dengerin siarannya Shirley setiap hari. Terima kasih banyak, pokoknya tetap stay tune terus di Brava Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya sahabat Prabu Suara, tentunya masih barengan lagi sama Shirley di 103,9 FM ya. Dan tentunya Shirley yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Dan udah jam 11 aja nih ya sob ya, waktunya pas banget buat kita rehat sejenak dan sambil baca-baca komen yang udah masuk di WhatsAppnya Prabu Suara. Kali ini udah ada dari Mas Rian ya, coba kita simak dulu ya. Selamat siang Shirley, kemarin aku nonton langsung JRS di lapangan Gajah Mada loh, seru banget share. Dan menurutku event kayak gini tuh efektif banget biar anak-anak motor gak pada balap liar di jalan. Waduh, makasih banget ya buat Mas Rian, bener banget nih apa yang di katakan sama Mas Rian ya. Tentunya kalau udah ada dan udah dikasih wadah yang aman dan terarah terkait potensi anak muda tuh bisa jadi prestasi kalau tempatnya itu sesuai ya dan gak liar tentunya ya. Dan tentunya buat sobat penampil suara di sana, barangkali dari kamu punya

punya unek-unek atau kamu sepemikiran sama Mas Rian ya, atau punya pandangan lain terkait cara ngatasin balap liar di Lamongan ya, udah kirim aja komen-komennya lewat WhatsApp-nya Brahma Suara di 0812-302-1039. Dan buat Mas Arif, terima kasih banyak udah selalu setia dengerin siarannya Shirley. Pokoknya tetap stay tune terus ya di Salus 3,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Prama Suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music and Information ya, sobat penama suara, tentunya masih barengan sama Shirley yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Dan udah gak terasa udah jam setengah 12 aja nih sob ya. Biar makin paham bedain mana hobi yang terarah sama yang membahayakan, Shirley mau bagi info penting nih sob ya, apalagi sekarang bertepatan pada Hari Olahraga Nasional. Yang pertama, ajang balap resmi itu pasti terjamin legalitas dan keamanannya ya sob ya, karena pasti ada standar APD serta tim medis yang selalu siaga di sana. Yang kedua, tentunya selalu ada regulasi sesuai kapasitas mesin dan umurnya ya sob ya. Dan tentunya kalau lomba ajang perlombaan apapun itu, apalagi kalau tingkatnya kejuaraan provinsi ya, itu pasti ada kategori untuk usianya ya sob ya. Dan tentunya gak asal adu nekat aja sih. Dan yang ketiga, ini bisa jadi tangga atau anak tangga kamu untuk berkarir, untuk jadi atlet profesional dari regional maupun tingkat internasional ya sob ya. Dan tentunya terkait edukasi kayak gini nih bisa kamu baca dan kamu pantengin aja di website prameswarafm.com. Dan kamu juga bisa dengerin Shirley ini lewat Xspace Radio ya sob ya. Dan terkait apapun pandanganmu terkait event-event yang ada di Kabupaten Lamongan, kamu boleh banget chat dan komen-komen aja di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Dan tentunya untuk Mas Arif ya, terima kasih banyak udah selalu nonton dan setia dengerin Shirley ya. Kenapa gak suka namanya disebut? Kan gak apa-apa toh ya. Dan yang penting Mas Arif gak boleh salting ya. Pokoknya tetap dengerin terus Shirley siaran sampai jam 2 siang nanti ya. Stay tune terus di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music and Information ya, sobat penambah suara. Yuk disambi Sally nunggu komen-komen yang masuk dari kamu. Yuk kita dengerin aja komen-komen yang udah masuk aja di WhatsApp-nya penambah suara ya. Kali ini udah ada dari Ibu Ratna. Yuk kita dengerin ya, sob ya. Shirley, anak saya itu masih kelas 9 tahun dan kemarin saya ikutkan di ajang kemarin itu kelas mini GP-nya. Daripada anak saya main HP terus, mending saya salurkan ke ajang resmi kayak JRS. Ini sih share, waduh salut banget nih buat Ibu Ratna ya. Tentunya Ibu Ratna ini sebagai ibu sudah melihat bibit-bibit unggul ya di dan potensi di anaknya sendiri nih ya. Dan tentunya pastinya kita sebagai warga Bandar Lamongan juga turut berbangga terkait potensi-potensi adik-adik kita semua dan potensi-potensi masyarakat Lamongan yang tentunya sangat keren banget ya. Dan buat kamu sobat teman suara yang udah jadi ibu nih ya, atau kamu jadi orang tua, kira-kira kalau kamu punya anak yang punya bakat dan minat yang ekstrim kayak balap motor kayak gini nih, kamu bakal dukung penuh di sirkuit resmi atau kamu malah ketakutan duluan nih sob ya? Apalagi kan kamu seorang ibu ya, pastinya sangat khawatir sama anaknya ya, apalagi kalau ikut ajang balap-balapan kayak gini nih sob ya. Udah kamu kirim-kirim aja komen kamu ya, dan kritik saran kamu kalau kamu punya, udah kamu aja kirim aja. Atau kamu mau curhat-curhat sama Shirley di siang hari ini bisa banget, udah komen aja di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Shirley tunggu ya. Dan untuk Mas Arief, pokoknya tetap stay tune terus di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara,
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sobat Brava Suara. Dan tentunya udah rame banget nih ya komen-komen di WhatsApp-nya Brava Suara. Dan udah masuk jam 11:30 nih ya, udah gak kerasa aja nih. Udah kita baca-baca komen aja biar kamu gak gantuk ya sob ya. Kali ini udah ada chat yang masuk dari Mas Yoga. Keren banget sih ajangnya share, daripada balap liar di jalan raya, mending adu bakat aja di sirkuit resmi kayak gini. Mantap, waduh. Oke, baik ya, keren banget nih Mas Yoga ya. Dan dari Mbak Dita, mantap Lamongan jadi tuan rumah seri keempat dan penontonnya kemarin itu rame banget. Nah gitu dong, buat kamu ya yang punya cerita-cerita menarik dan barangkali dari kamu itu penonton setianya sirkuit ya di lapangan Gajah Mada kemarin, kamu bisa komen aja di WhatsApp-nya Brava Suara di 0812-302-1039 dan kamu juga masih bisa dengerin Shirley lewat X-Space Radio. Setelah ini Shirley bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama suara.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya sahabat Prabu Suara. Tentunya masih barengan lagi sama Shirley di jam makan siang kamu. Dan kamu tahu gak sih sob, kalau event olahraga kayak Bupati Cup CRS kemarin tuh gak cuma menyalurkan bakat pembalap aja, tapi juga membawa dampak buat ekonomi lokalnya juga nih. Apalagi pedagang kuliner, UMKM, sampai sektor penginapan di sekitar lapangan Gajah Mada lagi panen rezeki karena diserbu ribuan penonton ya kemarin di lapangan Gajah Mada tentunya. Dan buat sobat Prama Suara, kalau kemarin kamu sempet jajan atau borong kuliner UMKM di sekitar lapangan Gajah Mada pas nonton JRS, kamu bisa bagi-bagi atau share ya, kamu itu kemarin beli apa di sana sambil nonton balapan motor di sana ya. Udah kamu komen aja di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan kamu juga masih bisa tonton dan ngeliat Shirley di Express Radio ya tentunya. Udah kamu download aja di Play Store sekarang. Dan kamu juga bisa lewat websitenya prameswarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sobat Prawe Suara. Tentunya balik lagi sama Syari di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 2 siang nanti ya, sob ya. Dan kali ini udah ada komen yang masuk dari Pak Hadini. Selamat siang Mbak Sherly, saya warga dekat lapangan Gajah Mada. Sangat bersyukur dan acara Bupati Cup kemarin itu dagangan makanan saya laku keras. Waduh, alhamdulillah ya Pak Hadi. Tuh kan sob ya, event olahraga terbukti banget membawa keberkahan buat masyarakat sekitar ya. Dan tentunya buat kamu sobat Penama Suara, tetap dan wajib dengerin lagu-lagu hits bareng Sherly ya. Tentunya kamu bisa dengerinnya lewat websitenya Prama Suara di pramasuarafm.com, atau kamu juga bisa dengerin Sherly lewat X-Space Radio ya tentunya. Dan kamu juga masih bisa komen-komen seperti Pak Hadi tadi ya di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Sherly tunggu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Unam Suara. Tentunya masih barengan lagi sama Sherly di sini ya. Apalagi kamu yang baru aja dengerin lagu dari Glenn Fredly ya, Januari. Waduh, kalau kisah kamu berakhir di Januari, semoga kamu mengejar cinta dia nggak berakhir di bulan September ya, Sob ya. Dan tentunya biar makin seru, yuk kita baca-baca komen aja yang masuk lagi ya. Kali ini dari Farhan. Kelas mini GP itu seru banget, share. Anak-anak kecil udah pada jago-jago nikung di sirkuit. Terus ini juga ada komentar dari Mbak Maya nih. Semoga dari event JRS ini lahir pembalap kelas dunia asal Lamongan. Amin ya, Mbak Maya. Dan terima kasih banyak juga untuk Mas Farhan yang udah komen-komen di WhatsApp-nya Prameswara. Dan terkait apapun infonya, kamu bisa update. Dan pokoknya jangan ketinggalan ya, kamu tetap pantengin terus websitenya prameswarafm.com ya, Sob ya. Dan kamu juga bisa dengerin Sherly lewat X-Space Radio. Dan kamu juga bisa WhatsApp di 0812-302-1039. Dan kamu komen-komen aja di sana. Dan semoga kamu yang lagi balapan mendapatkan cintanya dia gak berakhir di bulan September ini ya, Sob ya. Pokoknya semangat terus, setelah ini bakal kembali lagi.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Pramuswara, tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 2 siang nanti ya Sob ya. Dan kali ini ada komen-komen yang masuk lagi nih ya Sob ya, tentunya dari Mas Bayu nih, coba kita dengerin ya. Shirley, aku dari komunitas motor Lamongan, setuju banget kalau Lamongan punya sirkuit permanen sendiri. Tentunya suara yang mewakili banyak pecinta otomotif ini ya Mas Bayu ya. Dan terima kasih banyak buat Mas Bayu yang sudah mewakili buat teman-teman pecinta otomotif ya yang ada di Kabupaten Lamongan. Terima kasih banyak udah komen-komen juga di WhatsApp-nya Pramaswara. Dan oh ya nih Sob ya, ngomong-ngomong soal usulan sirkuit permanen di Lamongan, menurut kamu nih Sob, lokasi wilayah mana sih yang pantas banget dan cocok serta strategis buat dibangun sirkuit balap resmi? Nah, kalau sementara ini kan di lapangan Gajah Mada tuh. Kalau menurut kamu yang cocok itu ya, kalau misalkan dari pemerintah Kabupaten Lamongan bangun sirkuit balap resmi, enaknya di mana tuh? Udah komen-komen aja ya, kirim aja komen kamu di WhatsApp-nya Pramaswara di 0812-302-1039. Dan kamu masih bisa dengerin Shirley lewat Xpress Radio, maupun kamu juga bisa lewat website-nya pramaswarafm.com. Shirley tunggu sekarang.

0: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Pramu Suara. Tentunya masih barengan lagi sama Shirley yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya Sob ya. Dan tentunya di jam 12 ini kita akan kedatangan narasumber ya, tapi lewat via telepon aja sih ya. Kali ini dari Mas Jimmy, karena Mas Jimmy ini merupakan salah satu seorang pembalap muda berbakat Jawa Timur yang kemarin itu habis adu kencang di Bupati Cup CRS Kejuaraan Provinsi 2026 ya, di seri keempat kemarin. Dan tentunya kali ini Shirley bakal telepon Mas Jimmy dulu ya, Mas Jimmy sebentar ya. Oke, sepertinya sudah terhubung. Halo, selamat siang Mas Jimmy.
1: Iya, selamat siang.
0: Gimana Mas Jimmy, siang ini lagi sibuk kah?
1: Ya, agak sedikit sibuk, tapi alhamdulillah sekarang udah free.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Mas Jimmy atas waktunya nih.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Shirley mau tanya nih, Mas Jimmy kan kemarin habis menang ya, juara berapa tuh kemarin? Juara
1: 4. Alhamdulillah, dapat podium 4.
0: Alhamdulillah, dan pastinya banyak sekali ceritanya nih ya. Shirley mau tanya-tanya boleh nggak?
1: Ya, silakan saja, nggak apa-apa.
0: Oke, Shirley mau tanya nih, kan sekarang kita kan gimana nih ya pengalamannya Mas

0: kan, jadi agak kurang maksimal. Saya berada di urutan start grid ke-6, jadi kurang maksimal. Saya malamnya set up lagi. Untuk race-nya saya untuk race-nya kemarin saya agak kesusahan lagi. Di awal-awal lap saya main tenang. Akhirnya pas akhir-akhir lap saya nge-push.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah dapat podium 4.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Walaupun masih ini ya, masih apa kalau istilahnya masih riuh, tapi alhamdulillah udah dapat posisi podium 4 ya Mas Dimi ya.
0: Iya.
1: Oke. Oke. Oke, saya mau tanya lagi nih ya. Enggak apa-apa tah?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Silakan.
1: Oke. Okay. Mas Dimi ini kan sebagai pembalap ya yang tentunya udah terjun langsung ke lintasan nih. Apa sih tantangan tersulitnya kalau menurut Mas Dimi sendiri nih pas posisi kalau lagi balapan gitu? Apalagi di lapangan Gajah Mada. Menurut Mas Dimi sendiri terkait lapangannya sendiri enak nggak dilintasin gitu atau ada keluhan-keluhan apa bisa diceritain Mas Dimi?
0: Oke, ya siap. Untuk sirkuit di Gajah Mada kemarin, aspalnya agak kurang memadai, kayak di sirkuit-sirkuit permanen itu, aspalnya kurang kasar, dan notabene sirkuit di situ itu belok kanan terus, kayak belum ada head braking-nya kurang, last corner agak lumayan sih, terus untuk top speed-nya kurang diperpanjangin lagi ya. Tapi ini untuk tahap pertama sih. Nanti betul. Semoga di tahap-tahap selanjutnya bisa diperlebar lagi lah untuk sirkuitnya.
1: Iya. Oke. Jadi terkait lapangannya sendiri perlu diperbaiki lagi ya Mas Jimmy ya.
0: Iya. Dan untuk itu ya, kayak safety-nya itu kurang, pembatasnya terlalu dekat. Di situ dituntut untuk tidak membuat kesalahan, sedikit kesalahan fatal.
1: Oke. Tapi sejauh ini masih aman ya atau dari lapangannya yang kayak gitu bisa berakibat ini apa? Susah buat dilalui atau gimana? Tapi kalau lapangannya kurang kasar gitu berarti nggak licin ya Mas Jimmy ya? Aman ya atau ewoh tambahan buat melintas kalau pas balapan?
0: Kalau nggak kasar itu grip ban kurang nempel, jadi cornering itu kurang pede lah.
1: Iya.
0: Hanya kurang pede sih. Kurang percaya diri.
1: Oke. Okay. Oh, kurang percaya diri.
0: Iya, kurang percaya diri. Untuk di sirkuit itu kan agak kurang kasar sih. Jadi kurang percaya diri untuk menikung saat last corner.
1: Berarti lebih mendingan lapangan yang biasanya itu ya, yang deket pasar ini ya, dibandingkan yang di Gajah Mada ya?
0: Ya, jujur aja ya, lebih baik di Gelora Bung Tomo sih. Di situ kan sudah sirkuit permanen dan aspalnya sudah benar-benar diperuntukkan untuk balap sih. Cuma ya, di Gajah Mada ya lumayan lah, daripada di sirkuit Pasar Senggol.
1: Oke. Walaupun rintangannya kayak gitu, tapi tetap oke lah ya performnya ya.
0: Iya, tetap oke lah.
1: Oke lah.
0: Tahap pertama.
1: Oke, semangat ya Mas Jimmy.
0: Iya,
1: oke, saya mau tanya lagi nih, boleh nggak?
0: Iya, boleh banget.
1: Oke, nah Mas Jimmy ini kan pembalap resmi ya, yang paham resiko di lintasan nih ya, apalagi di... itu di apa di jalannya lah maksudnya kayak pandangan Mas Dimas sendiri terkait ya, anak-anak muda yang masih suka nekat balapan liar di jalan umum itu gimana Mas?
0: Wah, kalau di balapan liar itu kurang afdol lah, kayak kurang apa ya, zolim lah, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi untuk para pembalap liar ya, sekarang Bupati Lamongan menyediakan sirkuit di Gajah Mada. Mohon untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya.

0: हेलो।
1: हेलो हेलो, ओके
0: हेलो, दengar
1: suara saya kedengaran?
0: dengar
1: Oke okay, baik.
0: ah
1: Oh iya nih Mas Dimi, pertanyaan terakhir nih ya. Kebetulan Mas Dimi
0: iya
1: juga lagi sibuk kan ya, biar nggak lama-lama ya. Pertanyaan terakhir. Oke okay, nih, seberapa besar sih Mas Dimi pengaruh fasilitasnya sirkuit itu yang aman buat perform dan keselamatan sebagai seorang pembalap ya. Jadi kayak fasilitas sirkuit yang aman itu buat perform itu menurut Mas Jimmy seperti apa? Dan setuju nggak sih kalau Lamongan kedepannya itu punya sirkuit balap permanen sendiri Mas Jimmy? Silahkan sampaikan.
0: Ya, untuk itu saya sangat setuju. Kalau untuk sirkuit yang sangat memadai itu ya aspalnya diubah,
1: Iya.
0: untuk pelebaran sirkuitnya itu ya di Gajah Mada kurang sempit, kurang lebar, agak sempit dah, kurang lebar, standarnya kan 6 sampai 8 meter lah
1: Okay.
0: untuk standar balap kejurnas motopik itu.
1: Iya.
0: Dan untuk kedepannya mohon diperluas dan
1: Iya.
0: diperpanjang lagi, tambah gear driver untuk safety-nya juga ditambah, tambah pasir-pasir untuk
1: Apa?
0: yang jatuh menanggulangi saat crash
1: Iya.
0: terjadi, ditambah pasir lah,
1: Oke.
0: cukup.
1: Cukup. Berarti masih banyak banget kurangnya ya.
0: Iya,
1: Oke, tapi nggak apa-apa
0: banyak
1: sih.
0: yang mengeluh sih. Tapi ya lumayan lah. Untuk 9 tahun nggak ada, tiba-tiba ada lagi di Lamongan.
1: Oke.
0: Kemarin juga penontonnya sangat ramai sih di situ, dan para pesertanya juga banyak dari luar provinsi,
1: Iya.
0: luar kota, luar pulau juga banyak.
1: 200-an ya Mas Jimmy ya.
0: 200 lebih lah.
1: Wow. Tapi keren sih ya, udah di posisi apa tadi? Keempat ya.
0: Iya.
1: Betul. Waduh, kerja kerasnya nih nggak main-main ya. Apalagi latihannya kayaknya saya lihat latihan setiap hari tuh di story.
0: Enggak sih.
1: Oh enggak.
0: Enggak kalian dan setiap hari sih. Karena ada bekerja. Untuk akhir-akhir menjelang race ini bahkan saya enggak latihan sama sekali, dan persiapan pun belum optimal lah.
1: Oke, Mas Jimmy. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, Mas Jimmy?
0: Ya, untuk tahun-tahun kedepannya lagi, semoga setiap tahun adalah kejuaraan di Lamongan maupun kejurda, kejurprov
1: Iya.
0: atau kejurnas lah, motoprik, semoga diadakan lagi di Lamongan.
1: Oke, baik. Baik, waduh, keren banget ya Mas Jimmy ya. Intinya terima kasih banyak dan selamat atas kemenangannya ya
0: Atas
1: kemarin.
0: iya
1: Dan
0: ya, terima kasih.
1: latihannya selama ini nggak sia-sia ya, setiap hari latihan ya. Dan ternyata membuahkan hasil, tapi memang kalau usaha itu nggak ini ya, nggak bisa membohongi hasilnya ya. Oke, Mas Jimmy. Terima kasih banyak ya, Mas Jimmy. Sudah apa ya? Udah berkenan mau seri telepon di siang hari ini ya. Terima kasih banyak.
0: Ya,
1: Oke, nanti mungkin
0: sama-sama.
1: nanti next bakal seri telepon lagi, nggak apa-apa ya.
0: Ya, siap, nggak apa-apa, aman.
1: Oke, Mas Jimmy. Terima kasih banyak. Dan tentunya habis ini saya matiin teleponnya ya.
0: Ya.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh ya, Sobat Prama Suara, dan kebetulan tadi itu Mas Jimmy yang merupakan salah satu peserta dari kejuaraan JRS Provinsi tahun 2026 seri keempat ya Sob ya. Dan tentunya Mas Jimmy juga udah dapat ini nih, dapat juara ya kemarin itu. Dan tentunya buat kamu Sobat Prama Suara yang nggak mau ketinggalan info-info menarik terkait Lamongan, kamu bisa langsung komen-komen aja di WhatsAppnya Prama Suara, atau kamu bisa pantau terus websitenya Prama Suara di pramasuarafm.com, dan kamu juga bisa download aplikasi Xspace Radio. Dan setelah ini Sally bakal kembali lagi, jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM Music and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, sahabat penama suara. Tentunya masih setia barengan sama Shirley di sini yang selalu nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Dan tentunya di jam setengah satu ini, gimana nih, ngantuk gak nih ya? Malah Shirley yang ngantuk nih kayaknya. Pusing sih, lebih ke pusing ya. Kayaknya kurang kopi deh sob ya. Dan tentunya sobat penama suara ya, udah masuk jam setengah satu siang nih. Apalagi tadi juga udah teleponan sama Mas Jimmy ya, yang salah satu peserta dan pemenang dari JRS kemarin ya, di lapangan Gajah Mada kemarin ya tentunya. Dan Shirley juga mau update berita terkini, kali ini dari Lamongan ya. Bea Cukai baru aja mengamankan 50.572 batang rokok ilegal nih sob. Waduh, banyak banget ya, ternyata di Lamongan masih banyak banget rokok-rokok ilegal yang terjual bebas nih. Waduh, gimana tuh. Dan sementara itu ada dari nasional ya, terkait hari ini juga pelaksanaan peringatan Hari Olahraga Nasional, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih dipantau meski sejumlah bandara juga masih terdampak ya, dan tentunya masih kembali beroperasi secara normal juga ya sob ya. Dan tentunya buat kamu dan kita semua ya, harus banyak-banyak berdoa dan mendoakan buat teman-teman kita yang di sana yang kena dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini. Semoga bencana ini segera membaik dan Indonesia segera membaik ya, biar gak ada bencana dan kerusuhan apapun itu di Indonesia ya, biar masyarakatnya adem ayem ya sob ya. Dan tentunya simak berita selengkapnya tentunya di websitenya Prameswara di prameswarafm.com. Dan kamu juga masih bisa dengerin Shirley lewat X-Space Radio. Dan kamu juga bisa komen-komen apapun itu. Dan kamu juga bisa curhat aja sama Shirley di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Shirley itu

0: Suara.
1: Music FM Information Prawes Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music is an Information ya Sobat Prawes Suara. Tentunya masih barengan sama Shirley yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Entah kamu yang lagi dengerin Shirley sambil HP-an, entah sambil ngantuk ya, atau kamu sambil tiduran ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di Prawes Suara ya Sob ya. Dan tentunya Shirley mau ngingetin terkait hari ini kan Hari Olahraga Nasional tuh ya. Dan saya juga udah buat polling nih buat kamu ya, terkait menyatukan wadah balap anak muda sekarang. Langkah mana sih Sob kalau menurut kamu paling mendesak dilakukan Pemkab Lamongan? Udah kamu komen aja ya. Pokoknya kalau jawabannya sih kamu tinggal milih aja tuh di story IG-nya Prawes Suara ya. Udah kamu tinggal pilih aja yang mana. Kalau ada komen-komenan ataupun opsi lain, kamu bisa langsung komen aja di WhatsApp-nya Prawes Suara di 0812-302-1039. Dan kamu juga bisa dengerin siaran Shirley di siang hari ini melalui website-nya prawesuarafm.com. Dan kamu juga bisa download X-Space Radio ya Sob ya. Pokoknya jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal baca-baca komen lagi yang masuk di WhatsApp-nya Prawes Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya sahabat Prima Suara. Tentunya masih barengan sama Shirley yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Dimana lagi kalau bukan di Prima Suara ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil ngantuk-ngantuk, sambil tiduran, atau kamu yang lagi di jalan aja ya, kamu tetap hati-hati aja kalau kamu lagi di jalan ya. Kalau naik mobil ya selalu pakai aja sabuk pengamannya biar tetap aman ya. Dan buat kamu yang lagi naik motor barangkali ya sambil dengerin Shirley lewat X-Space Radio juga kamu hati-hati ya. Pokoknya fokus dulu di jalan, jangan fokus ke yang lain ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prima Suara nih ya, kali ini udah ada komen yang masuk lagi nih. Waduh, rame banget ya ternyata kalau siang-siang gini. Kalau Shirley yang siaran pasti rame banget nih yang ngechat nih itu. Kalian. Oke, kali ini dari Mas Aldo. Dengerin ya, sob ya. Dengerin. Usul dong biar Lamongan punya sirkuit balap permanen standar nasional biar makin sering bikin event besar. Waduh, oke, mantap Mas Aldo. Dan ini kali ini ada lagi dari Mbak Siska. Kalau soal UMKM sekitar Lamongan, apalagi di lapangan Gajah Mada Lamongan, pasti laris manis sih share pas ada event kayak gini. Wah, ini ya betul banget nih ya buat Mbak Siska ya. Apalagi kalau pembalapnya udah selesai maupun pengen tanding ya. Jadi pembalap pasti dia butuh asupan ya. Tentunya harus nyajan dulu ya. Entah itu pentol, nge-es dulu atau makan boranan di sana juga benar banget ya. Tentunya terima kasih banyak buat Mbak Siska dan Mas Aldo yang udah komen-komen di WhatsApp-nya Prima Suara. Dan pokoknya kamu tetap stay tune terus bareng Shirley di website-nya pramasuarafm.com. Dan kamu bisa download aplikasi X-Space Radio dan kamu juga bisa komen-komen di WhatsApp-nya Prima Suara di 0812-302-1039. Shirley tunggu.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya sahabat Prawe Suara. Tentunya balik lagi sama Syara di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Dan terkait momen hari olahraga nasional 9 September hari ini ya, sering mau ngingetin nih kalau olahraga itu bukan cuma buat kompetisi adu kenceng di sirkuit aja, tapi tentang konsistensi menjaga kebugaran tubuh nih sob. Dan sering mau tanya nih sob ya, apa sih jenis olahraga favorit kamu yang kamu lakuin secara rutin, entah itu hari Minggu ataupun di sela-sela kesibukan kerja dan sekolah. Entah itu jalan santai, badminton, atau main futsal barangkali, atau justru kamu juga suka balap motor ya sob ya. Udah bisikin aja Sherly lewat komen-komen kamu di WhatsAppnya Prawe Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi X-Space Radio, segera download aja ya. Sherly tunggu biar kamu gak ketinggalan lagi ya. Dan buat kamu yang lagi dengerin Sherly sambil garuk-garuk karena bingung ya mau gimana di jam-jam ngantuk ini, udah kamu ngopi aja dulu biar kamu gak ngantuk ya. Dan tentunya masih sering tunggu komen-komen kamu yang masuk di WhatsApp-nya Prawe Suara. Segera, oke? Okay?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music and Information ya, Sobat Penambah Suara. Tentunya masih balik lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 12 siang nanti ya Sob ya. Dimana lagi kalau bukan di Prameswara Suara. Dan tentunya biar hangat banget di siang hari ini ya, biar makin hangat dan biar gak kamu gak ngantuk dengerin Shirley. Udah ngopi dulu aja ya, sambil cangkruk di warung kopi, gak apa-apa kamu sambil dengerin Shirley ya Sob ya. Dan kali ini udah ada komen-komen yang masuk nih Sob. Kali ini ada dari Mas Febri. Acara seperti ini tuh positif banget share, apalagi buat nyalurin hobi anak muda ke arah yang benar dan berprestasi. Dan ini juga ada dari Mbak Kurnia nih, apresiasi juga buat Pemkab Lamongan dan IMI Jatim yang udah memfasilitasi ajang otomotif ini. Waduh, terima kasih banyak ya buat Mas Febri dan Mas Kurnia ya. Terima kasih banyak atas komen-komennya. Waduh, ini komen-komennya positif banget ya. Dan tentunya buat pecinta otomotif di Lamongan juga pastinya banyak banget ya. Apalagi dari ajang ini tuh banyak fasilitator yang memfasilitasi di turnamen ini dan di ajang ini ya tentunya ya. Ajang balapan motor. Oke, dan kali ini juga ada dari Mas Arif nih yang selalu setia dengerin Shirley ya. Kalau setiap siaran kali ini komen nih ya. Dan memberi pesan sih, lebih ke ya memberi pesan ya. Buat pengendara di jalan umum, jangan berkendara layaknya pembalap sirkuit ya. Kayak kecepatan yang terlalu over dan manuver ekstrim, karena itu cukup berpotensi membahayakan pengendara yang lain. Dan juga kalau pembalap sirkuit pasti dibekali dengan keterampilan khusus, sampai peralatan yang safety dan sampai jalur yang khusus juga. Waduh, bener banget nih ya Mas Arif ya. Kayaknya Mas Arif nih kalau lagi di jalan, kalau lagi nyetir, pasti sering kali atau beberapa kali itu nemuin pembalap-pembalap liar ya kayaknya nih ya, kalau dari ceritanya nih ya. Oke lah ya Mas Arif ya, udah sering sampaikan tuh buat Sobat Nama Suara. Gimana? Ada hal-hal lagi? Hal-hal lain atau unek-unek lain? Gak apa-apa, komen-komen aja ya di WhatsApp-nya Nama Suara atau WhatsApp-nya Shirley, boleh-boleh. Tapi khusus kali ini harus di WhatsApp-nya Nama Suara ya, di 0812-302-1039. Dan buat Mas Arif kalau lagi lapar, neng makan dulu aja ya. Atau buat kamu Sobat Nama Suara kalau lagi lapar, gue sedang beli makan dulu, udah mau jam 1 ini loh. Kamu nanti kalau gak makan, nanti kamu semaput, itu gimana kalau pas dengerin Shirley siaran. Oke, Sobat Prama Suara ya, pokoknya tetap terus di Prama Suara FM dan X-Space Radio. Setelah ini saya bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya Sobat Transwara ya. Dan ini masih barengan sama Cheryl di sini yang sangat setia. Dengan kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Apalagi kamu yang lagi dengerin Cheryl sambil mainin HP, sambil duduk-duduk. Atau kamu yang lagi lihat Cheryl ini. Oke ya, udah pantengin terus aja ya. Dan tentunya Sobat Transwara, kalau ngomongin soal olahraga nih ya, di Lamongan gak lengkap kalau gak sebut Persela. Nah, menjelang laga perdana champion tanggal 13 September nanti melawan Persis Solo di Stadion Surajaya, Polres Lamongan dan supporter Persela udah tanda tangan terkait fakta integritas nih Sob ya, buat menjaga ketertibannya tentunya saat laga itu berlangsung. Dan buat para LA Mania dan Kurva Boys yang lagi dengerin Shirley di siang hari ini, berapa sih kalau menurut kamu prediksi skor buat laga perdana Persela lawan Persis Solo besok? Udah tebak skor aja kamu ya di WhatsAppnya Permeswara, udah langsung komen aja di 0812-302-1039. Dan kamu bisa lihat Shirley siaran di siang hari ini lewat X-Case Radio dan bisa juga lewat websitenya permeswarafm.com. Saya ditunggu.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy.
0: Drama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan, tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Kelapa Suara, kita masih barengnya lagi sama Shirley. Ya, sama sekian hari kamu dari jam 10 pagi sampai jam 12 yang nanti ya, Sob ya. Dimana nanti kalau bukan di Suara. Oke, ini Sob ya. Dan sambil dengerin musik nantinya, sekarang biar kamu gak ngantuk, Shirley dongengin sambil baca komen aja ya. Kali ini udah komen yang masuk ya, udah ada komen-komen yang masuk. Kali ini dari senior kita nih ya, Pak Hendro nih. Halo, selamat siang Mbak Shirley. Ya, dan siang juga Bapak. Buat anak muda Lamongan, zaman sekarang sarana olahraga itu udah banyak sekali fasilitasnya. Manfaatkan ya dengan baik buat ukir prestasi, jauhi balap liar. Aduh, makasih banyak buat wejangannya Pak Hendro ya. Tuh, dengerin ya Sob ya, wadah resmi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, apalagi sudah difasilitasi sama Pemkab Lamongan. Jadi tinggal kita aja manfaatin fasilitasnya dengan baik ya tentunya. Dan dengerin terus Pramuswarafm.com. Dan buat kamu Sobat Pramuswara yang belum download aplikasi Express Radio, segera download ya. Shirley tunggu sekarang juga biar kamu gak ketinggalan siaran-siaran dari Shirley maupun dari teman-teman yang lain ya tentunya. Dan kamu juga bisa bagi-bagi komen atau bagi pengalaman kamu. Kamu juga bisa curhat apapun, terus curhat aja. Kalau kamu lagi penat, pusing, suntuk, kamu bisa banget ya komen-komen aja di WhatsAppnya Pramuswara. Dan bisa juga saling tukar cerita bareng Shirley di WhatsAppnya Pramuswara di 0812 3021039. Shirley tunggu.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Selamat pagi Sobat Prameswara. Kali ini di Pojok Pintar barengan sama aku Shirley, yang tentunya Shirley nggak sendirian, ditemani oleh Kak
2: Kenza.
1: Nah, Kak Kenza ini merupakan salah satu pasukan ke-8 Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Nah, terkait nanti kisahnya seperti apa dan kisah perjalanannya yang tentunya banyak sekali tantangan, haru dan senang tentunya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Dan langsung aja, bisa perkenalkan diri dulu Kak, silakan.
2: Oke, Sobat Prameswara, aku Kenza, aku pengibaran itu masuk pasukan 45, penurunan pasukan 8, dan aku sebagai guru res Pasprov Jatim 2026.
1: Oke, ngomong-ngomong soal belurah nih, kan dari teman-teman juga pasti banyak yang nggak tahu ya, belurah itu apa sih Kak, mungkin bisa dijelaskan?
2: Belurah itu kayak ketua OSIS kalau di sekolah ya Sobat. Belurah itu sebagai, belurah Pak Lurah itu sebagai pemimpin di Paskibraka. Jadi Paskibraka itu nggak hanya tentang baris berbaris. Jadi kita sebagai Pak Lurah Bulurah bisa mengatur warganya untuk gimana sih caranya disiplin dan lain-lain.
1: Oke, baik. Jadi lebih ke bagian koordinasi ya. Jadi lebih ke biar teman-teman ini lebih terarah aja ya, biar mudah.
2: Benar,
1: untuk
2: Kak.
1: Ini dilatih ininya juga ya, untuk konsentrasinya juga dan kesiapan mereka terkait. Intinya harus satu suara lah ya. Jadi kalau banyak yang ngasih tahu kan pasti bingung mereka fokusnya kemana, Ma. Nah, maka dari itu adanya Bulurah dan Pak Lurah ini mempermudah jalannya setiap kegiatan di Paskibra. Betul kan, Kak?
2: Iya, benar.
1: Oke. Pertanyaan kedua nih, Kak Kenza ya. Terkait persiapan fisik dan mental, tentunya itu sangat penting ya, poin penting sekali ya. Terkait persiapan fisiknya, mentalnya, kalau Kak Kenza sendiri dalam menuju titik ini ya, di provinsi ini, membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau aku itu udah dari kecil sih, Kak, kalau menyiapin fisik, soalnya aku juga atlet. Jadi kalau soal fisik, aku gak kaget lagi.
1: Betul.
2: Tapi kalau soal PBB, itu aku kayak masih semi berjalan dengan penyeimbangan sama teman-teman gitu.
1: Oke, betul banget. Lah pasti terkait hal itu, setiap latihan pasti ada kendalanya lah ya. Apalagi kalau latihannya kan gak adem-adem di tempat adem. Apalagi latihannya di tempat panas yang tentunya membutuhkan kekuatan fisik yang sangat, ini banget ya, sangat menguras tenaga ya. Jadi kalau boleh kita boleh tahu nih, Kak Kenza sendiri dalam latihannya itu satu minggu berapa kali ya kalau kita boleh tahu?
2: Kalau kita di kabupaten itu latihannya tuh dari berapa ya? Pokoknya setiap hari, enggak ada satu minggu, kayak satu minggu sekali enggak ada. Tapi di kabupaten tuh satu hari itu satu kali. Tapi kalau kita di provinsi, satu harinya kita latihan tuh tiga kali.
1: Oke, tiga kali ya. Jadi biasanya dari pagi sampai sore atau sampai malam?
2: Karena aku pasukan 8, jadi pagi, siang ke sore, terus malam juga ada latihan lagi.
1: Oke, baik. Pastinya dalam momen latihan itu sukanya pas malam ya, karena panas.
2: Adem,
1: adem ya. Jadi stamina lebih terjaga juga kan. Bener. Ya. Oke. Kita di sisi pertanyaan yang lain nih, Sob. Nah, terkait persiapan fisik dan mental yang tadi udah dijelaskan, tentunya peran keluarga dalam titik keberhasilan seorang Kak Kenza tentunya sangat menjadi poin utama dalam semangat ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan dari peran keluarganya sendiri, keluarga Kakak gimana, seperti apa?
2: Keluarga aku tuh kayak mendukung banget Kak. Jadi sebenarnya masalah sepele nih, sepatu Vantovel. Aku tuh sebenarnya nggak suka sepatu yang ribet.
1: Betul.
2: Aku malah pakai flat shoes sama sepatu sporty gitu. Kalau Vantovel kan susahnya tuh di kaitannya gitu. Jadi kayak ya itu tuh langsung dibeliin gitu loh, kayak di support, ayo kamu bisa. Terus PBB itu seniorku tuh langsung kayak belajarin aku gimana sih cara PBB yang benar gitu Kak.
1: Oke, oke. Jadi terkait PBB-nya, terkait apa yang dipakai, sedangkan atletnya lebih, mungkin lebih santai ya, kalau paskib kan lebih rapi ya. Lebih,
2: iya benar, benar.
1: Beberapa kali lipat lebih rapi dibandingkan atlet sih kalau menurut aku ya.
2: Iya benar.
1: Jadi walaupun dalam hijab aja udah nggak boleh ini kan, nggak boleh apa kayak
2: iya,
1: pendek,
2: kelipat gitu.
1: Juga nggak boleh ya. Apalagi dalam postur kita berdiri, duduk aja kita ada ininya lagi, ada apa, standarnya, betul, ada standarnya tersendiri. Oke, baik. Sangat menarik ya. Itu kalau dari peran keluarga. Kalau dari peran teman-teman sendiri nih, entah itu dari teman sekolah, mungkin bisa diceritakan, dan juga teman-teman di provinsi juga bisa diceritakan. Gak?
2: Teman-temanku di sekolah itu ya, Kak, kayak support banget.
1: Alhamdulillah.
2: Okay. Aku pas bilang, masa sih aku bisa lolos paskibraka kabupaten, itu baru kabupaten. Soalnya aku tuh kan nggak punya potensi di basic di PBB. Nah, temanku itu langsung ngajak ke lihat langsung.
1: Okay.
2: Lihat langsung latihan paskib di salah satu sekolah yang ada di Lamongan. Nah, aku kayak, oh gini ya caranya PBB, gini ya caranya langkah tegap yang benar, jalan di tempat yang benar. Kayak, oh gini ya caranya, cara menjiwa perasaan dan menyamakan satu sama yang lain.
1: Oke, baik. Terkait makna kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan, menurut Kak Kenza sendiri apa, Kak?
2: Kalau kedisiplinan itu mesti perorangan ya, Kak, ya?
1: Iya.
2: Kalau kita perorangan sendiri malas, nggak mungkin kita bisa membangun jiwa perasa satu sama lain.
1: Betul.
2: Apalagi kalau kita, saya sendiri sebagai bulura, itu malah mencontohkan gimana sih caranya disiplin bertanggung jawab ke warga-warganya.
1: Betul. Dalam sisi ini, tingkat keegoisan pribadi juga harus diturunkan. Siap. Ya, karena seorang paskibra juga nggak mentingin dia sendiri, tapi pasukannya. Apalagi seorang bulura dan pak lura itu dari pengalaman teman-teman atau pengalamanku sendiri juga, temanku dulu itu jadi bulura, pak lura juga berat menurutku ya. Berat, walaupun terlihat cuma ngatur-ngatur aja, tapi tanggung jawabnya nggak semudah yang dilihat sama kita loh, gitu loh. Jadi dibandingkan dia mentingin dirinya sendiri, mentingin juga pasukan yang lain tentunya ya. Dan untuk di momen terakhir ini ya, Kak, berikan pesan dan kesan Kak Kenza selama mengikuti paskibra pemerintah Pemprov ini ya, untuk teman-teman kita di luar sana barangkali banyak yang berkeinginan di titik ini, di titiknya Kak Kenza, apalagi banyak yang pengen jadi pembawa baki tentunya. Pasti itu menjadi hal yang luar biasa ya di titik itu. Karena impian banyak orang dan gak semua orang bisa di titik itu. Mungkin bisa diberikan, Kak.
2: Saya. Kita sebagai pelajar itu mendapatkan sekali kesempatan dalam seumur hidup.
1: Betul.
2: Kita tentunya syarat untuk masuk ke paskibraka itu kelas 10, Kak. Dan kita main di tanggal 17 waktu kita kelas 11.
1: Oke, baik.
2: Nah, jadi buat teman-teman yang tahun ini masih kelas 10, kalian tuh punya kesempatan besar. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk melatih mental, fisik, dan lain-lain kalau kalian emang berkeinginan menjadi seorang paskibraka yang berpotensi.
1: Oke, baik. Cukup ini ya, cukup membuat kita semangat ya tentunya. Dan sangat ceritanya ini sangat membuat kita termotivasi sekali tentunya dengan perjalanan-perjalanan Kak Kenza di titik ini, yang tentunya mungkin banyak sekali suka dukanya ya, Kak, ya nggak mungkin senang terus, pasti banyak dukanya ya, apalagi dari atlet ke seorang paskibraka. Betul banget. Nah, mungkin itu aja ya, Kak, yang tentang perbincangan kita di Pojok Pintar kali ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman barangkali yang ingin komen atau ingin tahu cerita detailnya tentang Kak Kenza, bisa banget nanti mendownload aplikasi Express Radio, atau bisa ke Instagramnya Prames juga. Pokoknya tetap di Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. 103,9 FM, Prames Suara. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh,
3: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Suara
6: 103,9 FM. Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Suara.
1: Music FM Information Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Information ya Sobat Prawe Suara. Tentunya masih barengan lagi sama siapa di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti esok ya. Dan ternyata udah jam 1 lewat 43 menit esok ya, udah gak terasa banget ya. Dan apalagi kalau melihat cuaca di luar sana itu kayaknya sedikit mendung ya, tapi mendungnya itu panas ya. Aduh, gimana tuh cuacanya ini ya. Dan kayaknya Sob ya, terkait masih membahas soal peringatan Hari Olahraga Nasional ya, yang bertepatan pada hari Rabu ini tanggal 9 September nih. Bagaimana sih Sob cara kamu ya buat mengubah passion atau hobi yang menjadi karya yang nyata dan sebuah prestasi? Pokoknya jangan takut buat mulai dan mulai dari langkah-langkah yang kecil dulu dan latihan secara konsisten ya tentunya. Jadi kalau tanpa latihan dan hanya menghalu, kayaknya mustahil deh pencapaian itu, apalagi kamu pengen berprestasi itu pasti susah banget ya dicapai kalau nggak ada latihan maupun berani untuk memulai lah ya intinya. Dan buat kamu yang lagi dengerin channel di sana sambil main game, sambil dengerin radio sampai suara, atau kamu yang lagi main HP aja nih ya, buat kamu yang pakai baju hitam kerudung trik, oke nih ya, pokoknya selalu setia nemenin channel di sini ya tampaknya. Dan tentunya buat Mas Arif ya, kayaknya Mas Arif ini masih dengerin Syahri gak sih? Komen-komen ya Mas Arif ya di bawah ya. Pokoknya tetap stay tune terus di Prawe Suara 103,9 FM. Biar buat kamu juga bisa komen-komen aja langsung di WhatsApp-nya Prawe Suara di 0812 3021093.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Baik lagi di 103,9 FM. Music Hits and Information. Selamat Brava Suara. Tentunya masih bareng lagi sama Sherry di sini. Yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2. Sampai jam 2 siang nanti. Dan ternyata udah jam 2 nih Sop ya. Waduh udah gak terasa aja nih. Dan tentunya Sherry harus pamit nih ya Sop ya, di penghujung kebersamaan kita di siang hari ini ya. Dan tentunya terkait Hari Olahraga Nasional yang bertepatan pada hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Mari kita dukung terus ajang-ajang olahraga secara positif ya tentunya, seperti Bupati Cup JRS Kejuaraan Provinsi 2026 seri keempat di Lamongan, dan sebagai wadah resmi untuk mencetak para generasi muda yang berprestasi dan menekankan aksi balap liar ya tentunya. Dan terima kasih juga buat Sobat Prama Suara yang udah nemenin Shirley dari jam 10 pagi tadi. Dan terima kasih juga buat Mas Dini ya selaku narasumber utama kita di siang hari ini. Dan terima kasih juga buat Mas Arif ya yang udah komen-komen di WhatsApp-nya Prama Suara. Dan terima kasih juga buat kamu yang selalu setia guys dan selalu pantau terus siaran Shirley di setiap siang ya. Terima kasih banyak buat kamu. Semoga hari-harimu selalu menyenangkan kalau kamu nonton Shirley setiap siang ya. Dan buat kamu Sobat Prama Suara, udah ikutan polling belum nih di Instagramnya Prama Suara? Udah kamu sana dijawab dulu ya, udah tak buatin polling tuh, kamu jawab ya, wajib jawab biar aspirasi kamu tuh terdengar sama pemerintah kabupaten ya. Tentunya dan pokoknya buat kamu yang punya cerita menarik ataupun seputar Lamongan ataupun terkait isu-isu yang ada di desa kamu, kamu boleh banget curhat sama aku ya di WhatsApp-nya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Express Radio, segera download sekarang ya Sob ya. Kayak Mas Arif tuh udah download ya, pinter ya. Dan buat kamu juga bisa dengerin Shirley lewat website-nya pramasuarafm.com. Dan tentunya saya ditunggu ya. Dan Shirley mau pamit dulu. Selamat beraktivitas dan lanjutkan aktivitas yang terhalang karena ngantuk ya. Pokoknya have a great day buat kamu Sobat Prama Suara. Sampai jumpa buat kesempatan berikutnya. Besok saya akan kembali lagi ya.

103,9 FM. Music is an information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, di antaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan biomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan biomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039, gratis tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Prueba su arroz, rato sigue a comer zumbido.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Selamat pagi, Sobat Prameswara. Kali ini di Pojok Pintar barengan sama Kak Shirley. Yang temennya Shirley nggak sendirian, ditemani oleh Kak
2: Kenza.
1: Nah, Kak Kenza ini merupakan salah satu pasukan ke-8 Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Nah, terkait nanti kisahnya seperti apa dan kisah perjalanannya yang tentunya banyak sekali tantangan, haru dan senang tentunya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Dan langsung aja, bisa perkenalkan diri dulu Kak, silakan.
2: Oke, Sobat Prameswara, aku Kenza. Aku pengibaran itu masuk pasukan 45, penurunan pasukan 8, dan aku sebagai guru Pasprov Jatim 2026.
1: Oke, ngomong-ngomong soal bulurah nih, kan dari teman-teman juga pasti banyak yang nggak tahu ya, bulurah itu apa sih Kak, mungkin bisa dijelaskan?
2: Bulurah itu kayak ketua OSIS kalau di sekolah ya Sobat. Bulurah itu sebagai pemimpin di Paskibraka. Jadi Paskibraka itu nggak hanya tentang baris berbaris, jadi kita sebagai Pak Lurah Bulurah bisa mengatur warganya untuk gimana sih caranya disiplin dan lain-lain.
1: Oke, baik. Jadi lebih ke bagian koordinasi ya. Jadi lebih ke biar teman-teman ini lebih terarah aja ya. Biar mudah.
2: Benar,
1: untuk
2: Kak.
1: Ini dilatih ininya juga ya. Untuk konsentrasinya juga dan kesiapan mereka terkait. Intinya harus satu suara lah ya. Jadi kalau banyak yang ngasih tahu kan pasti bingung mereka fokusnya kemana, Ma. Nah, maka dari itu adanya Bulurah dan Pak Lurah ini mempermudah jalannya setiap kegiatan di Paskibra, betul kan Kak?
2: Iya, benar.
1: Oke, pertanyaan kedua nih Kak Kenza ya, terkait persiapan fisik dan mental, tentunya itu sangat penting ya, poin penting sekali ya, terkait persiapan fisiknya, mentalnya, kalau Kak Kenza sendiri dalam menuju titik ini ya, di provinsi ini, membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau aku itu udah dari kecil sih Kak, kalau menyiapin fisik, soalnya aku juga atlet. Jadi kalau soal fisik aku nggak kaget lagi.
1: Betul.
2: Tapi kalau soal PBB itu kayak masih semi berjalan dengan menyeimbangkan sama teman-teman gitu.
1: Oke, betul banget. Lah pasti terkait hal itu setiap latihan pasti ada kendalanya lah ya. Apalagi kalau latihannya kan nggak adem-adem di tempat adem. Apalagi latihannya di tempat panas yang tentunya membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ini banget ya, sangat menguras tenaga ya. Jadi kalau kita boleh tahu nih, Kak Kenzan sendiri dalam latihannya itu satu minggu berapa kali ya kalau kita boleh tahu?
2: Kalau kita di kabupaten itu latihannya tuh dari berapa ya? Pokoknya setiap hari, ada satu minggu, kayak satu minggu sekali nggak ada. Tapi di kabupaten tuh satu hari itu satu kali. Tapi kalau kita di provinsi, satu harinya kita latihan itu tiga kali.
1: Oke, tiga kali ya. Jadi biasanya dari pagi sampai sore atau sampai malam?
2: Karena aku pasukan 8, jadi pagi, siang ke sore, terus malam juga ada latihan lagi.
1: Oke, baik. Pastinya dalam momen latihan itu sukanya pas malam ya, karena
2: panas. Adem,
1: adem ya. Jadi stamina lebih terjaga juga kan.
2: Bener.
1: Ya. Oke. Kita di sisi pertanyaan yang lain nih, Sob. Nah, terkait persiapan fisik dan mental yang tadi udah dijelaskan, tentunya peran keluarga dalam titik keberhasilan seorang Kak Kenza tentunya sangat menjadi poin utama dalam semangat ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan dari peran keluarganya sendiri, keluarga Kakak gimana, seperti apa?
2: Keluarga aku itu kayak dukung banget Kak. Jadi sebenarnya masalah sepele nih, sepatu pantofel. Aku tuh sebenarnya nggak suka sepatu yang ribet.
1: Betul.
2: Aku malah pakai flat shoes sama sporty gitu. Kalau pantofel kan susahnya tuh di kaitannya gitu, jadi kayak ya itu tuh langsung dibeliin gitu loh, kayak di support, ayo kamu bisa, terus PBB itu senior tuh langsung kayak belajarin aku gimana sih cara PBB yang benar gitu Kak.
1: Oke, oke. Jadi terkait PBB-nya, terkait apa yang dipakai, sedangkan atlet kan lebih, mungkin lebih santai ya, kalau paskib kan lebih rapi ya, lebih.
2: Iya benar banget.
1: Beberapa kali lipat lebih rapi dibandingkan atlet, kalau menurut aku ya.
2: Iya, benar.
1: Jadi walaupun dalam hijab aja udah nggak boleh ini kan, nggak boleh apa kayak
2: iya,
1: pendek,
2: lipat gitu.
1: Juga nggak boleh ya. Apalagi dalam postur kita berdiri, duduk aja kita ada ininya lagi, ada apa, standarnya, betul, ada standarnya tersendiri. Oke, baik. Sangat menarik ya. Itu kalau dari peran keluarga. Kalau dari peran teman-teman sendiri nih, entah itu dari teman sekolah, mungkin bisa diceritakan, dan juga teman-teman di provinsi juga bisa diceritakan ya.
2: Teman-temanku di sekolah itu ya, Kak, kayak support banget.
1: Alhamdulillah.
2: Aku pas bilang, masa sih aku bisa lolos paskibraka kabupaten, itu baru kabupaten. Soalnya aku tuh kan nggak punya potensi di basic di PBB. Nah, temanku itu langsung ngajak ke lihat langsung.
1: Okay.
2: Lihat langsung latihan paskib di salah satu sekolah yang ada di Lamongan. Nah, aku kayak, oh gini ya caranya PBB, gini ya caranya langkah tegap yang benar, jalan di tempat yang benar. Kayak, oh gini ya caranya, cara menjiwa perasaan dan menyamakan satu sama yang lain.
1: Oke, baik. Terkait makna kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan menurut Kak Kenza sendiri apa, Kak?
2: Kalau kedisiplinan itu mesti perorangan ya, Kak ya. Kalau kita perorangan sendiri malas, nggak mungkin kita bisa membangun jiwa perasaan satu sama lain. Betul. Apalagi kalau kita, saya sendiri sebagai gulura, itu malah mencontohkan gimana sih caranya disiplin bertanggung jawab ke warga-warganya.
1: Betul. Dalam sisi ini tingkat keegoisan pribadi juga harus diturunkan ya, karena seorang paskibra juga nggak mentingin dia sendiri tapi pasukannya, apalagi seorang gulura dan pak lura. Itu dari pengalaman teman-teman atau pengalaman sendiri juga, temanku dulu itu jadi gulura pak lura juga berat menurutku ya. Berat, walaupun terlihat cuma ngatur-ngatur aja, tapi tanggung jawabnya nggak semudah yang dilihat sama kita loh, gitu loh. Jadi dibandingkan dia mentingin dirinya sendiri, mentingin juga pasukan yang lain tentunya ya. Dan untuk di momen terakhir ini ya, Kak, berikan pesan dan kesan Kak Kenza selama mengikuti paskibra pemprov ini ya, untuk teman-teman kita di luar sana, barangkali banyak yang berkeinginan di titik ini, di titiknya Kak Kenza, apalagi banyak yang pengen jadi pembawa baki tentunya. Pasti itu menjadi hal yang luar biasa ya di titik itu. Karena impian banyak orang dan nggak semua orang bisa di titik itu. Mungkin bisa diberikan.
2: Kita sebagai pelajar itu mendapatkan sekali kesempatan dalam seumur hidup.
1: Betul.
2: Kita tentunya syarat untuk masuk ke paskibraka itu kelas 10, Kak. Dan kita main di tanggal 17 waktu kita kelas 11.
1: Oke, baik.
2: Nah, jadi buat teman-teman yang tahun ini masih kelas 10, kalian tuh punya kesempatan besar. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk melatih mental, fisik, dan lain-lain kalau kalian emang berkeinginan menjadi seorang paskibraka yang berpotensi.
1: Oke, baik. Cukup ini ya, cukup membuat kita semangat ya tentunya. Dan sangat ceritanya ini sangat membuat kita termotivasi sekali tentunya dengan perjalanan-perjalanan Kak Kenza di titik ini, yang tentunya mungkin banyak sekali suka dukanya ya, Kak, ya nggak mungkin senang terus, pasti banyak dukanya ya, apalagi dari atlet ke seorang paskibraka, Kak. Betul banget. Nah, mungkin itu aja ya, Kak, yang tentang perbincangan kita di Pojok Pintar kali ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman barangkali yang ingin komen atau ingin tahu cerita detailnya tentang Kak Kenza, bisa banget nanti mendownload aplikasi Express Radio, atau bisa ke Instagramnya Prames juga. Pokoknya tetap di Suara 103,9 FM, Music Kids and Information.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. 103,9 FM, Prames Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
4: tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
6: 103,9 Prama Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
7: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
11: Brava Suara.
12: Music, hits, and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
7: Baby
1: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkot, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Feel your eyes, they are all over me. Don't be shy, take control of me.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Selamat pagi, selamat pagi suara. Kali ini di Pojok Pintar barengan sama aku Shirley. Yang temennya Shirley nggak sendirian, ditemani oleh Kak
2: Kenza.
1: Nah, Kak Kenza ini merupakan salah satu pasukan ke-8 Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Nah, terkait nanti kisahnya seperti apa dan kisah perjalanannya yang tentunya banyak sekali tantangan, haru dan senang tentunya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Dan langsung aja, bisa perkenalkan diri dulu Kak, silakan.
2: Oke, sahabat Prameswara, aku Kenza, aku pengibaran itu masuk pasukan 45, penurunan pasukan 8, dan aku sebagai guru Pasprov Jatim 2026.
1: Oke. Ngomong-ngomong soal belurah nih, kan dari teman-teman juga pasti banyak yang nggak tahu ya, belurah itu apa sih Kak, mungkin bisa dijelaskan?
2: Belurah itu kayak ketua OSIS kalau di sekolah ya sobat. Belurah itu sebagai, belurah Pak Lurah itu sebagai pemimpin di Paskibraka. Jadi Paskibraka itu nggak hanya tentang baris berbaris, jadi kita sebagai Pak Lurah Belurah bisa mengatur warganya untuk gimana sih caranya disiplin dan lain-lain.
1: Oke, baik. Jadi lebih ke bagian koordinasi ya, jadi lebih ke biar teman-teman ini lebih terarah aja ya, biar mudah.
2: Benar,
1: untuk
2: ya.
1: Ini dilatih ininya juga ya, untuk konsentrasinya juga dan kesiapan mereka terkait, intinya harus satu suara lah ya. Jadi kalau banyak yang ngasih tahu kan pasti bingung mereka fokusnya kemana, Mak. Nah, maka dari itu adanya Bulurah dan Pak Lurah ini mempermudah jalannya setiap kegiatan di Paskibra, betul kan Kak?
2: Iya, benar.
1: Oke, pertanyaan kedua nih Kak Kenza ya, terkait persiapan fisik dan mental, tentunya itu sangat penting ya, poin penting sekali ya, terkait persiapan fisiknya, mentalnya, kalau Kak Kenza sendiri dalam menuju titik ini ya, di provinsi ini, membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau aku itu udah dari kecil sih Kak, kalau menyiapkan fisik, soalnya aku juga atlet. Jadi kalau soal fisik aku nggak anggap lagi.
1: Betul.
2: Tapi kalau soal PBB itu aku kayak masih semi berjalan dengan penyeimbangan ke sama teman-teman gitu.
1: Oke, betul banget. Lah pasti terkait hal itu setiap latihan pasti ada kendalanya lah ya. Apalagi kalau latihannya kan nggak adem-adem di tempat adem. Apalagi latihannya di tempat panas yang tentunya membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ini banget ya, sangat menguras tenaga ya. Jadi kalau boleh kita boleh tahu nih, Kak Kenzan sendiri dalam latihannya itu satu minggu berapa kali ya kalau kita boleh tahu?
2: Kalau kita di kabupaten itu latihannya tuh dari berapa ya? Pokoknya setiap hari, enggak ada satu minggu, kayak satu minggu sekali enggak ada. Tapi di kabupaten itu satu hari itu satu kali. Tapi kalau kita di provinsi, satu harinya kita latihan itu tiga kali.
1: Oke, tiga kali ya. Jadi biasanya dari pagi sampai sore atau sampai malam?
2: Karena aku pasukan 8, jadi pagi, siang ke sore, terus malam juga ada latihan lagi.
1: Oke, baik. Pastinya dalam momen latihan itu sukanya pas malam ya, karena
2: adem,
1: adem ya. Jadi stamina lebih terjaga juga kan. Bener. Ya. Oke. Kita di sisi pertanyaan yang lain nih, Sob. Nah, terkait persiapan fisik dan mental yang tadi udah dijelaskan, tentunya peran keluarga dalam titik keberhasilan seorang Kak Kenza tentunya sangat menjadi poin utama dalam semangat ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan dari peran keluarganya sendiri, keluarga Kakak gimana, seperti apa?
2: Keluarga aku itu kayak dukung banget Kak. Jadi sebenarnya masalah sepele nih, sepatu pantofel. Aku tuh sebenarnya nggak suka sepatu yang ribet.
1: Betul.
2: Aku malah pakai flat shoes sama sepatu sporty gitu. Kalau pantofel kan susahnya tuh di kaitannya gitu, jadi kayak ya itu tuh langsung dibeliin gitu loh, kayak di support, ayo kamu bisa. Terus PBB itu senior tuh langsung kayak belajarin aku gimana sih cara PBB yang benar gitu Kak.
1: Oke, oke. Jadi terkait PBB-nya, terkait apa yang dipakai, sedangkan atlet kan lebih, mungkin lebih santai ya, kalau paskibraka kan lebih rapi ya, lebih.
2: Iya, benar banget.
1: Beberapa kali lipat lebih rapi dibandingkan atlet kalau menurut aku ya.
2: Iya, benar.
1: Jadi walaupun dalam hijab aja udah nggak boleh ini kan, nggak boleh apa kayak
2: iya,
1: pendek,
2: lipat
1: gitu. Juga nggak boleh ya. Apalagi dalam postur kita berdiri, duduk aja kita ada ininya lagi, ada apa, standarnya, betul, ada standarnya tersendiri. Oke, baik. Sangat menarik ya. Itu kalau dari peran keluarga. Kalau dari peran teman-teman sendiri nih, entah itu dari teman sekolah, mungkin bisa diceritakan, dan juga teman-teman di provinsi juga bisa diceritakan.
2: Ya. Teman-temanku di sekolah itu ya, Kak, kayak support banget.
1: Alhamdulillah.
2: Aku pas bilang, masa sih aku bisa lolos paskibraka kabupaten, itu baru kabupaten. Soalnya aku tuh kan nggak punya potensi di basic di PBB. Nah, temanku itu langsung ngajak ke lihat langsung. Lihat langsung latihan paskib di salah satu sekolah yang ada di Lamongan. Nah, aku kayak, oh gini ya caranya PBB, gini ya caranya langkah tegap yang benar, jalan di tempat yang benar. Kayak, oh gini ya caranya, cara menjiwa perasaan dan menyamakan satu sama yang lain.
1: Oke, baik. Terkait makna kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan menurut Kak Kenja sendiri apa, Kak?
2: Kalau kedisiplinan itu mesti perorangan ya, Kak ya. Kalau kita perorangan sendiri malas, nggak mungkin kita bisa membangun jiwa perasaan satu sama lain. Apalagi kalau kita, saya sendiri sebagai Bulura, itu malah mencontohkan gimana sih caranya disiplin bertanggung jawab ke warga-warganya.
1: Betul. Dalam sisi ini tingkat keegoisan pribadi juga harus diturunkan ya, karena seorang paskibra juga nggak mentingin dia sendiri tapi pasukannya, apalagi seorang Bulura dan Pak Lura. Itu dari pengalaman teman-teman atau pengalamanku sendiri juga, temanku dulu itu jadi Bulura Pak Lura juga berat menurutku ya. Berat, walaupun terlihat cuma ngatur-ngatur aja, tapi tanggung jawabnya nggak semudah yang dilihat sama kita loh, gitu loh. Jadi dibandingkan dia mentingin dirinya sendiri, mentingin juga pasukan yang lain tentunya ya. Dan untuk di momen terakhir ini ya, Kak, berikan pesan dan kesan Kak Kenza selama mengikuti paskibra pemprov ini ya, untuk teman-teman kita di luar sana, barangkali banyak yang berkeinginan di titik ini, di titiknya Kak Kenza, apalagi banyak yang pengen jadi pembawa baki tentunya. Pasti itu menjadi hal yang luar biasa ya di titik itu. Karena impian banyak orang dan nggak semua orang bisa di titik itu. Mungkin bisa diberikan, Kak.
2: Kita sebagai pelajar itu mendapatkan sekali kesempatan dalam seumur hidup.
1: Betul.
2: Kita tentunya syarat untuk masuk ke paskibraka itu kelas 10, Kak. Dan kita main di tanggal 17 waktu kita kelas 11.
1: Oke, baik.
2: Nah, jadi buat teman-teman yang tahun ini masih kelas 10, kalian tuh punya kesempatan besar. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk melatih mental, fisik, dan lain-lain kalau kalian emang berkeinginan menjadi seorang paskibraka yang berpotensi.
1: Oke, baik. Cukup ini ya, cukup membuat kita semangat ya tentunya. Dan sangat ceritanya ini sangat membuat kita termotivasi sekali tentunya dengan perjalanan-perjalanan Kak Kenza di titik ini, yang tentunya mungkin banyak sekali suka dukanya ya, Kak, ya nggak mungkin senang terus, pasti banyak dukanya ya, apalagi dari atlet ke seorang paskibraka, Kak. Betul banget. Nah, mungkin itu aja ya, Kak, yang tentang perbincangan kita di Pojok Pintar kali ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman barangkali yang ingin komen atau ingin tahu cerita detailnya tentang Kak Kenza, bisa banget nanti mendownload aplikasi Express Radio, atau bisa ke Instagramnya Pramis juga. Pokoknya tetap di Suara 103,9 FM, Music Kids and Information.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Pramis Suara. 103,9 FM, Pramis Suara.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Rabu 9 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali bergerak. 7 saksi kasus gedung Pemkab Lamongan dipanggil ke Malang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil 7 orang saksi di Polresta Malang Kota untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan anggaran 2017-2019. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pada Selasa bahwa pemeriksaan maraton ini melibatkan berbagai latar belakang saksi, mulai dari ASN Kantor Pertanahan Malang, 2 PPAT, pegawai BUMD, ASN, pihak swasta, hingga ibu rumah tangga. Penyidikan intensif ini bertujuan melengkapi konstruksi perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga 35,7 miliar berdasarkan perhitungan BPKP dan ITB. Perkara yang telah bergulir sejak 15 September 2023 ini sebelumnya menetapkan 4 tersangka yang resmi diumumkan dan ditahan pada awal Juni 2026. Para tersangka tersebut mencakup mantan PPK Dinas Perumahan Rakyat Lamongan, Direktur PT Agung Pradana Putra, Manajer Umum Divisi Regional 3, PT Brantas Abi Praya, serta Direktur CV Absolut. Pemeriksaan saksi-saksi wilayah Malang ini menjadi sinyal kuat bahwasanya penyidik masih terus menelusuri alur aliran dana serta aset tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan mega proyek gedung pemerintahan tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Ngimbang terima kunjungan Kapolres Lamongan beserta PJU di Mako Polsek Ngimbang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
2: Baik sobat, kabar terbaru dari wilayah Ngimbang Lamongan. Kapolres Lamongan AKBP Aditya Warman Gautama Putra bersama Wakapolres dan sejumlah pejabat utama atau PJU Polres Lamongan melakukan kunjungan Mapolsek Ngimbang Selasa 8 September 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Mako termasuk sarana dan prasarana serta kesiapan personel. Kapolres juga memberikan arahan dan motivasi kepada jajaran Polsek Ngimbang agar terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan senjata api serta kesiapan personel dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan situasi yang membutuhkan respon cepat. Pihak kepolisian menegaskan kesiapan personel dan sarana pendukung menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Ngimbang dan Kabupaten Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPPKB PPA, Magetan siapkan pendampingan psikologi siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
4: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan untuk mengembalikan psikologinya pasti terpaksa itu kan tak ada
3: insya Allah. DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPPKB P3 Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPPKB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
4: Kita sudah sosialisasikan dari awal di PAK kemarin, juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PAK kita juga ada.
3: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPPKB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju Radio Bahana Ngawi. Dispaspora Ngawi evaluasi keamanan tahun wacanakan asuransi masuk wisata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, insiden bocah tenggelam hingga meninggal dunia di kolam renang Taman Wisata Tawun Ngawi menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Salah satu langkah yang kini diwacanakan yakni penambahan asuransi bagi pengunjung dalam tiket masuk kawasan wisata. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan Taman Wisata Tawun tetap beroperasi setelah kejadian pada Minggu 6 September 2026. Namun kolam renang dewasa yang menjadi lokasi tenggelamnya korban ditutup sementara untuk kepentingan penyelidikan. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan dan penataan personel, terlebih saat kawasan wisata dipadati pengunjung bersamaan dengan agenda pasar jadwal setiap Ahad Legi. Menurut Wiwin, pihaknya tengah mengkaji penambahan premi asuransi yang nantinya menjadi bagian dari tiket masuk wisata yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang.
6: Ya, jadi wisata tahun ada kejadian musibah hari Minggu kemarin, itu bersamaan dengan gelaran kami pasar jadul yang memang banyak pengunjung, ribuan pengunjung yang datang, kemudian terjadi musibah, tapi dari pihak keamanan tidak menutup tahun secara keseluruhan, hanya tempat kejadian peristiwa aja kemarin di polis lain untuk apa cek olah TKP, kalau yang kolam lain masih terus berjalan.
7: Mungkin untuk rencana ke depan sudah?
6: Ya, ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
7: Mungkin ada langkah-langkah lainnya selain?
6: Ya, selain itu kami juga punya rencana tapi masih menunggu ACC dari Bapak Bupati, nanti kami matur. Kemungkinan di dalam tiket nanti akan ada penambahan untuk asuransi bagi pengunjung, karena ternyata tidak ada yang menjamin, jadi nanti asuransi mudah-mudahan bisa kerjasama.
5: Sebelumnya, Rasa Dwi Al-Hafiz, 9 tahun, warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, meninggal dunia setelah ditemukan tenggelam di kolam renang Taman Wisata Tawun. Korban saat itu berwisata bersama ibunya dan sejumlah tetangga. Semula Rasa berenang di kolam renang anak-anak. Saat sang ibu meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban diduga berpindah ke kolam dewasa yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,5

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Suara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara. Music hits and information. Hai sahabat Prameswara, selamat sore dimanapun kamu berada ya sob. Jadi balik lagi bareng aku Rahil yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 nanti sob. Dan seperti biasa aku bakal ngajak kamu ngobrol santai aja ya, karena aku tahu kamu tuh udah capek pulang kerja, capek aktivitas seharian mulai dari pagi sampai sore. Bahkan mungkin kamu lagi dengerin aku di tempat kerja. Jadi ya yang masih kerja ya, semangat ya sob. Dan seperti biasa aku bakal ngasih juga info update ya, lokal maupun nasional. Dan aku juga bakal ngasih kok tenang tentang playlist-playlist musik yang bakalan bikin mood kamu stabil. Dan ngomongin soal topik kali ini ya, Rahil mau ngasih topik yang mungkin kamu lagi ada di fase ini atau kamu mungkin udah ngelewatin fase ini. Kira-kira apa tuh sob ya? Jadi buat kamu, setiap orang itu kan pasti punya planning ke depan atau karir lah ya. Jadi peluang karir ke depan itu pasti, semua orang itu pasti pernah kebingungan di fase itu. Dan buat kamu yang lagi fresh, ya habis fresh graduate nih, terutama yang fresh graduate, ini pasti masih bingung-bingungnya. Jadi sob, buat kamu yang udah lulus kuliah atau mau lulus kuliah, kamu udah ada planning gak? Kamu mau ngapain nih? Lah, kamu bisa kirim tuh komentar kamu di WA-nya Prameswara tentunya, di 081-2302-1039. Dan lagi-lagi ya, Rahil gak akan tahu kalau kamu komennya hanya di hati ya sob, karena aku gak akan tahu isi hatimu, karena aku bukan Tuhan yang tahu segala isi hatimu. Jadi daripada kamu batin sendiri, dipendam sendiri, mending kamu join komentar tuh. Jadi kalau kamu udah lulus kuliah atau pernah kebingungan lulus kuliah itu mau ngapain sih, lah kamu bisa kirim komentarnya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan, tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenis. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Suara.
1: News here and information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, ngomongin soal topiknya udah Rahil spill tadi nih. Jadi banyak tuh ya orang itu pasti melewati fase ini. Gak mungkin gak pernah. Setiap orang itu kehidupannya pasti ada di fase pernah bingung dia habis lulus itu mau ngapain. Tapi sob ya, ngomongin soal mau lulus ngapain ya, setiap orang itu kan kondisinya ya beda-beda. Ada tuh yang mau lulus kuliah habis itu mau lanjut S2, pumpung masih semangat belajar katanya, dan pumpung masih muda juga, pumpung belum menikah katanya, jadi ya udahlah gasin lah, aku mau belajar lagi S2. Ada yang gitu, ada yang dia lulus kuliah itu lebih milih kerja karena katanya, aduh aku gak mau S2, pusing, nanti kerja dulu aja cari pengalaman, nanti kalau di tengah-tengah udah minat S2 baru deh S2. Ada juga yang kayak gitu. Malah ada juga tuh yang, aduh gak tahu aku mau lulus kuliah ngapain. Ada juga orang yang masih bingung, dan semua orang jawabannya gak ada yang salah sob ya, karena masing-masing pilihan itu tergantung kondisi finansial juga ya. Karena ada juga tuh orang yang mau banget tuh dia S2, tapi karena kondisi finansial yang gak memungkinkan, akhirnya dia milih kayak ya udah cari uang dulu lah, kerja dulu, nanti siapa tahu ada rezeki banyak tuh, nanti baru dibuat S2. Ada juga yang milih kayak udah aku kerja dulu kak, disuruh orang tua kerja dulu. Aku juga, terus ada juga yang dapat beasiswa tuh, misal S2, alhamdulillah kak aku dapat beasiswa S2, jadi aku S2 dulu. Tapi ada juga tuh orang yang milih dua-duanya. Kalau dua aja bisa, kenapa enggak gitu. Jadi ada orang yang tipe, aku dua-duanya heal, S2 yo kerja, jadi dilakoni KP. Karena S2 itu mungkin hari-hari kuliahnya enggak sepadet waktu S1 juga. Gitu ya sob. Dan buat kamu yang masih bingung ya enggak apa-apa, coba kamu kirim-kirim komentar kamu. Kalau kamu fresh graduate, kamu lulus kuliah itu kamu mau ngapain sih? Terserah, bebas jawabannya ya. Terserah kamu, kamu mau nganggur sehil, aku mau nganggur se, aku pengen kerja se, aku pengen kuliah se, aku pengen dodolan se, aku pengen rabi se. Terserah kamu mau ngapain, kirim komentar kamu di WA-nya Prames Suara di 081-2302-1039 ya sob. Jangan lupa kirim komentar kamu, jangan kamu jawabnya hanya di hati sob ya. Lagi-lagi Rahil gak tahu isi hati kamu apa, jadi ungkapin aja di WA-nya Prames Suara ya di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
3: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
4: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
8: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
9: Apa aja tuh yang bikin happy?
8: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
10: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
11: Gak penting.
8: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
9: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
8: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
9: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
12: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.
13: 103,9 FM Brahma Suara. Music Hits and Information. Hai sobat Brahma Suara, masih barengan lagi sama aku Rahil ya, tentunya di siaran kali ini. Dan ngomongin soal topik yang tadi ya sob, aku masih nunggu komentar kamu. Jadi misal nih kamu fresh graduate, atau kamu udah lulus kuliah, atau kamu mau lulus kuliah, atau kamu masih ada rencana besok kalau aku lulus kuliah, aku mau ngapain ya? Lah kamu kalau udah di titik lulus kuliah, kamu mau ngapain? Ada rencana apa tuh? Kamu kirim komentar kamu. Bebas, apapun aku terima. Entah kamu mau nikah, mau S2, kayak mau kerja, mau ndeloser, mau nganggur sih. Apapun komentar kamu, kamu kirim aja langsung di WA-nya Brahma Suara di 081-2302-1039 ya sob. Jangan lupa 081-2302-1039. Dan ngomongin soal topik, Rahil mau geser sedikit dulu topiknya di informasi di Lamongan. Jadi sob ya, ada info yang lagi rame, lumayan rame. Jadi sebanyak 8.000 sekian rekening penerima bansos itu diblokir karena terindikasi dengan transaksi judol, sob, judi online. Wah, ini Ini wah, ini lumayan banyak ya, 8.000 sob. Jadi yang dan yang bikin menarik perhatian berita ini tuh ya, ternyata ada 4 pegawai PKH di Lamongan itu juga terindikasi terlibat aktivitas judol. Wah, ini kalau urusan bansos kok malah nyambungnya ke judol ya. Tapi perlu digarisbawahi lagi ya, statusnya itu masih terindikasi dan masih dalam proses pemeriksaan. Jadi sobat permasalah jangan buru-buru menyimpulkan dulu ya, karena masih belum ada klarifikasi juga. Sementara itu ya, penerima bansos yang rekeningnya keblokir itu masih melakukan klarifikasi tadi ya. Jadi masih melakukan klarifikasi, jadi sobat jangan nyimpulin dulu. Sampai Rabu pun tercatat tuh ada 700 sekian KPM yang udah ngajuin sanggahan dan 500 sekian juga diantaranya disetujui. Jadi buat kamu sob ya yang emang dapat bansos, emang kalau tiba-tiba rekening kamu bermasalah, gak usah panik ya sob. Jadi cek aja informasinya dulu dan lakuin klarifikasi lewat jalur resmi gitu ya sob. Emang judol ini sangat bahaya sekali ya. Jadi sobat Prameswara yang di luar sana, jangan sampai kamu ketagihan sama yang namanya judi online. Karena sob ya, judol itu sebenarnya gak ada manfaatnya loh sebenarnya judol itu. Kamu kayak nabung-nabung, ya emang biasanya tuh ya di awal itu kayak dikasih menang tuh, tapi waktu kamu udah mulai menang, kamu tertarik pasti buat langsung nambah lagi ah, nambah lagi. Lah, ketika nominal uang yang kamu setor itu lumayan banyak itu nanti ada di fase kamu kalah dan kamu rugi. Akhirnya kelilit utang hanya buat ngelunasin judol. Jadi jangan sampai sobat Ramai Suara terlibat sama judol, karena kasihan juga orang di sekitar kamu pasti kena dampaknya ya kalau kamu gak bisa ngelunasin itu. Misal ayah ibu kamu nanti juga dikejar-kejar ambek rentenir kan, ya yang soro itu orang tua, padahal kamu yang ngelakuin gitu. Jadi jangan sampai ya sobat Ramai Suara gitu ya. Dan buat kamu yang belum join-join komentar juga di WA-nya Prameswara, jadi kalau kamu lulus kuliah, kamu mau ngapain, ya pokok jawabannya jangan sampai aku mau ikut judol, jangan ya sob ya. Jadi kamu mau lulus kuliah, mau ngapain, terserah jawaban kamu apa, kirim komentar di WA Prameswara di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prameswara.
2: 103,9 FM, Prameswara Music Hits and Information. Oke, sob, balik lagi ya di siaran kali ini. Dan aku mau bahas topik yang tadi aku spill tadi. Jadi, sob ya, kalau ditanya kamu mau lulus kuliah atau besok kalau aku lulus kuliah, aku mau ngapain ya kira-kira? Karena lagi-lagi, sob ya, setiap orang itu punya jawaban yang berbeda-beda dan juga dipengaruhi sama kondisinya juga ya, sob. Kalau misalnya Hil kerja dulu itu enaknya apa sih? Apa keuntungannya kalau kamu kerja dulu? Lah, jadi kalau kamu emang kerja dulu, keuntungannya itu ya emang kamu bisa dapetin pengalaman langsung di dunia kerja, sob. Karena, sob ya, aku kasih tahu, dunia kerja dan dunia kuliah itu sangatlah berbeda, sob ya. Dunia kerja adalah dunia yang bener-bener real. Jadi dunia kuliah itu kayak ya kamu masih belajar, masih bersosialisasi sama teman yang emang teman-teman mungkin udah sefrekuensi, ada juga ikut-ikut organisasi. Tapi kalau di dunia kerja, sob, dunia kerja itu lumayan keras ya, jadi beda. Dan kalau kamu di kampus mungkin udah kebiasaan ngerjain tugas, presentasi, atau buat penelitian, tapi di dunia kerja kamu mulai belajar hal-hal lain. Kamu harus belajar tuh ngadepi atasan kamu. Kalau kamu karyawan ya, kamu pasti punya atasan dan kamu harus tahu gimana cara kamu menghadapi atasan kamu, gimana kamu kerja dengan orang yang karakternya itu beda-beda, gimana caranya kamu ngadepin masalah. Kalau misal ada orang yang iri sama kamu, di dunia kerja kan pasti ada tuh orang-orang yang iri. Hal-hal seperti ini itu baru kerasa atau kamu baru bisa tahu kalau kamu emang bener-bener masuk ke dunia kerja gitu ya, sob. Jadi kalau orang mau kerja dulu it's okay, karena dia mau cari pengalaman dulu gitu. Dan buat orang yang milih kerja dulu bukan berarti dia mengabaikan kalau S2 itu juga penting. Enggak ya, sob, karena kadang ada tuh orang yang nganggap kalau dia kerja berarti dia tuh gak gelem S loro. Padahal ya enggak, mungkin aja dia kekurangan finansial atau apa, jadi dia mau cari uang dulu. Atau kemungkinan emang dia lagi cari pengalaman-pengalaman dulu tuh, baru kerja, udah dapet pengalaman. Lah, dari pengalaman itu kamu itu bisa lebih tahu tuh kenapa kamu mau ngelanjutin ke pendidikan. Biasanya di tengah-tengah pengalaman akhirnya kamu tahu ternyata, oh, passionku di sini, oh, aku kayaknya ambil jurusan ini aja deh ya gitu kan. Bisa jadi kayak gitu ya, sob. Jadi sobat Prameswara, buat kamu yang belum join komentar aku, jadi kamu kalau udah lulus kuliah besok kamu mau ngapain, kirim komentar kamu di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Bebas ya, sob. Apa rencana kamu, planning kamu ke depan setelah kamu lulus kuliah itu bebas, aku gak nentuin karena itu adalah pilihan kamu. Jadi kirim komentar kamu aja bebas di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Lagi-lagi jangan dijawab di hati karena aku gak tahu isi hati kamu. Jadi ungkapin aja di Prameswara di 081-2302-1039.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sob ya. Balik lagi bareng aku Rahil dan ngomongin soal topik tentang planning kamu setelah lulus kuliah. Aku mau kasih informasi yang lumayan menarik nih ya. Sob, jadi dalam rangka memperingati Hari Radio Nasional nanti di tanggal 11 September, aku mau ngajak kamu sobat Prameswara buat video pesan unek-unek aspirasi kamu buat Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo. Jadi daripada unek-unek kamu hanya kesimpen di hati, nanti jadi penyakit, keluh kesah yang udah kamu rasain selama hidup di Indonesia ini, bagaimana? Kamu bisa kirim buat video, syaratnya gampang, ya bikin video aja berupa landscape ya, bentuknya landscape jangan potret. Dan durasinya itu 30 detik sampai 1 menit aja. Dan di situ kamu gak usah ada pengalaman-pengalaman ya. Gak usah ada perkenalan. Karena kalau kamu kenalan ya nanti wawancara jadinya ya. Gak unek-unek. Langsung to the point aja. Terserah bebas di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, infrastruktur. Misal kamu kayak mau komen, Pak, tolong gaji guru honorer ini disejahterakan. Nah, itu bebas-bebas ya, sob. Pokok kamu kirim video kamu di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Dan video kamu bakalan aku puter di radio di bulan September nantinya. Jadi daripada unek-unek kamu hanya menguap di udara, ya udahlah kirim video ya, sob ya. Dan bergeser lagi ke topik. Jadi sob ya, buat orang yang milih kerja dulu atau S2 dulu ya terserah. Tapi kalau emang kamu ngirim milih kerja dulu itu ada tantangan-tantangan sendiri. Jadi memang ya kalau kerja dulu itu gak gampang. Tapi pasti selalu ada kekhawatiran kayak gini. Nanti kalau aku udah mulai enjoy kerja terus aku gak jadi S2 gimana ya? Karena ada orang tuh biasanya gini, udah S2. Udah kerja terlanjur nyaman, apalagi fee-nya yang lumayan sesuai ekspektasi ya. Jadi 1 tahun nyaman, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya aduh, wes gak usah kuliah S2, wes males, wes enak kerja wae, enak entuk duit. Lah itu ya memang itu memang salah satu khawatiran. Tapi ya gak apa-apa ya, kalau misal emang kamu ada sebenarnya tujuan untuk kuliah, ya harus bikin planning ya sob. Walaupun planning itu nanti akan jadi wacana atau tidak, yang penting kamu buat planning. Jadi aku mau kerja dulu 1 tahun, 2 tahun, nanti habis itu kalau udah punya uang S2. It's okay sob, enggak apa-apa ya. Yang penting kalau emang tujuan kamu pendidikan, ya udah kamu tetap kejar S2-nya. Kerja juga enggak apa-apa kan, disambi juga bisa kan ya. Kan karena banyak banget orang yang nyambi S2 sambil kerja. Terus, Hil, kapan sih S2 bisa jadi pilihan? Lah lanjut S2 setelah lulus 1 itu emang dibutuhin untuk tujuan akademik atau karir tertentu. Jadi misal ya, kamu harus kasih pilihan kamu. Sebenarnya kamu itu mau jadi akademisi atau mau jadi praktisi. Kalau akademisi itu kan berarti S2 itu benar-benar penting karena jenjang karirnya juga menjanjikan. Misal kamu kalau jadi guru itu kan ada jenjang karir PPG, ada juga yang bisa ngelanjutin S2, apalagi kamu cita-citanya jadi dosen, itu wajib banget, malah S2, S3 bahkan. Jadi S2 itu gak sekedar memperpanjang masa kuliah ya sob. Jadi jangan sampai kamu punya pikiran daripada bingung kerja, ya udah S2 aja. Itu ada tuh orang yang misal terlalu sering mendengar pertanyaan, kamu kapan rapi? Kamu kapan kerja? Akhirnya budek dewe, akhirnya S2 ayalah. Jadi ada senjata jawaban tuh yang bisa dijawab kalau misal ada tetangga yang nanya, kamu kapan cari kerja? Loh, aku sekarang S2, loh kan lumayan keren. Kadang kayak gitu, tapi jangan ya sob, jangan. S2 itu jangan dijadikan buat masa kayak memperpanjang masa kuliah atau menunda jawaban dari tetangga-tetangga gitu ya. Karena S2 itu kan enggak hanya sekedar belajar juga. Di situ kan kita juga udah mulai banyak-banyak belajar yang lebih dalam lagi, publikasi gitu kan, banyak banget. Dan sob ya, ngomongin soal kerja ini, yang belum komentar di WA Prameswara ya join-join dulu lah ya. Jangan kamu hanya jawab di hati. Karena kalau kamu jawabnya di hati, lagi-lagi Rahil enggak tahu isi hati isi hati kamu tuh apa. Karena Rahil bukan Tuhan, Rahil juga bukan dukun. Jadi kirim komentar kamu, kalau kamu lulus kuliah, kamu ada planning apa, ada rencana apa. Kirim di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke sobat ya, balik lagi bareng aku Rahil di siaran kali ini. Dan ngomongin soal topik lagi ya sob, aku masih nunggu komentar kamu. Jadi misal kamu di posisi fresh graduate atau kamu lulus kuliah, itu lebih baik kamu mau ngapain ya? Kerja dulu atau kamu nganggur dulu, atau kamu mau S2 atau kamu mau nikah? Ya terserah ya komentar kamu. Aku tetap tunggu komentar kamu di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Dan aku juga mau ingetin lagi buat sobat Prameswara buat ikutan join bikin video unek-unek paspirasi, pesan-pesan buat Bapak Presiden, Bapak Prabowo ya. Jadi terserah kamu mau mengomentari dalam ranah apa, sosial, ekonomi, infrastruktur, ya terserah lah. Pokoknya kamu bisa join buat video landscape dan durasinya 30 detik sampai 1 menit aja. Dan gak usah perkenalan ya sob, langsung to the point aja. Nanti video kamu kirim di WA Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Dan nantinya video kamu akan aku puter di radio nantinya per September ini, karena dalam memperingati Hari Radio Nasional. Sob, sekecil apapun suara kamu itu pasti layak didengar. Jadi kirim aja, daripada komentar kamu, daripada isi hati kamu itu menguap ke udara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut.

0: lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
5: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkor Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan biomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan biomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara.
3: Music Hits and Information. Trames Suara.
4: 103,9 FM Trames Suara Music Hits and Information. Oke, saya balik lagi ya, bicarain topik kalau kamu lulus kuliah enaknya kamu mau ngapain. Daripada Rahil cuma nebak-nebak isi hati kamu apa yang belum join komentar juga aku kan enggak tahu. Mending aku langsung call salah satu sahabat Trames Suara dan langsung tanya-tanya aja ya. Langsung daripada aku cuma menebak-nebak, langsung kita telepon ya, terhubung dengan sobat Trames Suara. Ini halo, apakah ada suaranya? Ini tidak ada suaranya.
5: Ya, ada suaranya, Kak.
4: Oh, sudah terhubung ternyata. Halo, selamat sore, Kak.
5: Ya, selamat sore, Kak.
4: Ya, ini kalau boleh tahu namanya Kak siapa nih? Perkenalan dulu dong.
5: Perkenalkan ya, sobat-sobat, nama saya Ikhlasul Amal, biasa dipanggil Ikhlas.
4: Oke, Kak Ikhlas ya. Kenapa enggak dipanggil Kak Amal? Kok dipanggilnya Kak Ikhlas?
5: Ya, karena harapan orang tua biar saya bisa ikhlas gitu ya. Mungkin begitu ya, sobat-sobat.
4: Oke. Kak Ikhlas. Aku mau tanya, kan Rahil tadi bahas tuh, sebenarnya sobat Trames Suara kalau mau lulus kuliah itu enaknya ngapain? Tapi kalau pendapat kakak sendiri gimana? Kakak tipe orang yang kalau udah lulus kuliah itu ngapain?
5: Ini untuk sobat-sobat semua ya, jadi jangan dibayangin kalau habis kuliah itu bisa langsung seperti harapan teman-teman semuanya, kalau habis kuliah langsung kerjaan nunggu kita nih, langsung kita bisa dapat kerjaan, nggak seperti itu ya sobat.
4: Iya bener banget,
5: apalagi in this economy gitu. Jadi ya sebenarnya harapan-harapan itu di keep dulu, jadi ditahan dulu, jangan beranggapan habis kuliah bisa langsung kerja begitu ya sobat-sobat.
4: Iya benar. Tapi kalau Kak Ikhlas sendiri ini pilihnya apa tuh? Mau kuliah dulu kah lagi atau mau kerja aja atau mau menikah mungkin atau mau nganggur dulu mungkin?
5: Mungkin sobat-sobat pendengar radio semuanya bisa tahu latar belakang saya dulu ya, Kakak. Kalau saya sendiri itu kan lulusan S1 kemudian melanjutkan ke S2.
4: Wow.
5: Jadi
4: iya.
5: Iya. Saya lulusan di dari UIN. UIN Syekh Fasil Kediri.
4: Oh, S2-nya di UIN UIN Kediri ya, Kak?
5: Iya, UIN Syekh Fasil Kediri. Begitu, Kakak.
4: Oh, tapi kalau
5: iya
4: terus.
5: Ya. Gimana, Kak?
4: Iya, enggak, kakak terusin aja.
5: Ya, latar belakangnya kan dulu itu S1-nya di UNWAHA, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Jombang.
4: Iya.
5: Kemudian latar belakangnya, saya background-nya itu santri begitu. Jadi dari S1 sampai S2 itu nyantri di Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras yang ya ketepatan kemarin di buat untuk tempat muktamar NU yang ke-35.
4: Oh iya ya, kemarin habis ada acara muktamar di Tambak Beras Jombang ya kak. Kak Ikhlas, aku mau tanya nih, tapi kenapa kakak kok milih kuliah dulu nih daripada mau kerja? Atau sebenarnya kakak ini kuliah sambil kerja? Bisa dijelasin ke sahabat Prameswara?
5: Sebenarnya antara kuliah sama kerja itu akan terus jadi dilema ya kak ya.
4: Iya betul.
5: Jadi itu bakal tergantung sama temen-temen masing-masing. Jadi nggak bisa ada jawaban pasti harus kuliah dulu atau harus kerja dulu. Itu kan selalu jadi dilema dan tergantung pada kondisi temen-temen masing-masing ya. Begitu
4: ya,
5: kakak.
4: Benar. Iya benar ya kak, tapi kalau menurut kakak sendiri nih, yang penting punya gelar tinggi apa punya pengalaman?
5: Tentu pengalaman itu penting, tapi gelar tinggi itu juga jauh lebih penting. Okay. Jadi kalau menurut aku sendiri nih kak, pendidikan tinggi ya, misalkan ini mau dilema yang aku rasakan ya, habis S1 itu harus kerja apa harus S2 terlebih dahulu kan gitu ya. Jadi S2 itu kan kalau kita punya kesempatan ya lanjut aja, karena nggak semua orang itu punya kesempatan untuk melanjutkan S2 begitu kak.
4: Oke, bagus banget sih. Iya bener Kak Ikhlas. Oke Kak Ikhlas, makasih ya kak udah mau diajak sharing sama aku, supaya sobat Pramusola juga tahu kalau ternyata kalau mending ada kesempatan ya udah diambil aja gas ya kak, karena kesempatan itu tidak datang dua kali, bener nggak?
5: Ya bener kak, bener banget.
4: Oke, terima kasih ya Kak Ila, semoga sehat selalu, rezekinya lancar juga. Dan Rahil mau izin tutup call-nya juga ya kak.
5: Iya kakak.
4: Iya oke, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Oke sob ya, jadi itu kata Kak Ikhlas ini, ternyata ya kalau kamu udah dapat kesempatan S2, kalau ada kesempatannya ya udah gas aja, karena lagi-lagi sob kesempatan itu tidak datang dua kali gitu ya sob. Dan buat kamu yang belum join komentar, segera kamu kirim join komentar di WA-nya Prameswara di 081 081 2302 1039. Ain't this what you can?

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Hi hi, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rame Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 103,9 Rama Suara FM.
7: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya, teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium, jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Suara.
1: Music FM Information Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, saya balik lagi bareng Rahil ya. Dan buat kamu yang belum sholat maghrib ya, sholatlah dulu. Jangan nunda-nunda sholat kamu. Jadi yang ada di jalan, ya minggir dulu di masjid terdekat. Yang udah di rumah, masih makan, ya udah habis makan kamu sholat ya. Pokok kamu jangan menunda sholat ya, sob, karena itu tidak baik buat kamu yang Islam ya tentunya. Dan ngomongin soal topik, aku mau bacain komen-komentar dari sahabat Prameswara yang masuk. Oke, ini dari Kak Fajar ini. Min, setelah lulus kuliah, Hil, setelah lulus kuliah itu kalau aku ada kesempatan kerja di bidang pertambangan yang ngeharusin aku itu rantau jauh dari rumah, apakah keputusan untuk meninggalkan keluarga buat ngebangun karir sama masa depan itu pilihan yang tepat ya? Atau sebaiknya aku cari pekerjaan aja yang lebih deket sama rumah, walaupun peluangnya mungkin gak sebesar di luar daerah? Ini juga salah satu kebingungan, dilema orang-orang pastinya. Jadi milih mana kamu? Milih peluang yang bagus tapi jauh banget sama rumah, atau kamu milih ya yang deket rumah tapi peluangnya gak sebagus di rantauan? Sebenarnya ini balik ke personal masing-masing ya. Jadi tujuan kamu sebenarnya apa? Kalau emang tujuan kamu buat peluang karirnya lebih bagus lagi, sebenarnya ya setiap pilihan itu ada yang dikorbankan. Jadi kalau emang kamu milih di luar Jawa atau yang jauh dari rumah kamu, ya gak apa-apa kalau orang tua kamu pertama ngizinin. Yang kedua juga ada pertimbangan masalah fee juga. Apakah emang itu worth it buat kamu? Apakah di situ emang benar-benar buat kamu berkembang? Itu juga salah satu pertimbangannya. Dan emang kalau kamu mau kerantauan itu ya emang harus mengorbankan kamu jauh dari rumah. Tapi kalau emang misal orang tua kamu nggak ngebolehin kamu nih, ya udah, biasanya doa-doa orang tua atau pilihan orang tua itu kadang terbaik. Jadi kamu juga bisa pilih ya di rumah aja, mungkin deket-deket rumah, karena mungkin ibu kamu pengennya kamu di rumah. Itu sebenarnya terserah sih, tinggal kamu ngobrolin gimana kamu tektokan sama orang tua. Yang penting komunikasi. Jadi kalau emang orang tua kamu ngebolehin kamu izin rantau, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak boleh, ya udah nggak apa-apa. Karena entah kamu di rantauan, entah kamu di dekat rumah, yang penting niat sama tekad kamu buat kerja itu ada, dan kamu merasa di kerjaan kamu berkembang, ya it's okay, itu pilihan kamu. Karena lagi-lagi ya, kondisi orang itu beda-beda. Jadi buat Kak Fajar, semangat untuk mempertimbangkan karirnya. Mau kerantau monggo, mau dekat rumah juga monggo. Yang penting orang tuanya merestui, itu aja sih yang penting. Karena ridho orang tua itu sangatlah penting ya sob, bagi kamu dan aku juga, atau sahabat Prameswara semua. Terus ada juga komen yang masuk. Jujur, ini kakaknya nanggepin yang judol tadi ya. Jujur sih, memandang fenomena judi online sebagai ancaman serius yang merusak produktivitas dan kesejahteraan pada masyarakat. Kalau bisa masyarakatnya juga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari segala bentuk perjudian digital dengan tidak ragu lagi buat ngambil sebuah tindakan tegas sesuai regulasi yang berlaku bagi siapapun yang terlibat, sekaligus dapat membuka ruang konseling bagi mereka yang membutuhkan pemulihan. Nah, ini Kak Dinda juga bagus banget sarannya. Jadi kayak orang-orang itu jangan judol, maksudnya judol itu kan karena menyasar orang-orang muda, biasanya anak-anak apalagi, itu kan sensitif banget gitu sob ya. Oke, jadi sobat Prameswara, buat kamu yang lagi coba-coba judol, gak usah coba-coba judol ya, karena itu bahaya banget. Itu juga mempengaruhi loh salah satu peluang karir di hidup kamu nanti gitu ya sob. Oke, buat sobat Prameswara, makasih banget ya dari Kak Dinda dan Kak Fajar udah mau komen. Buat kamu yang komennya belum kamu kirim, tetap kamu kirim ya, tentunya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
0: sebentar Jan, bentar.
3: Tunggu sebentar.
0: Oke. Jangan buka mata dulu. Bentar.
4: Iya, oke.
0: Oke. Sekarang buka mata kamu.
4: Oke, buka ya.
0: 3, 2, 1. Jan?

0: Jen, aku gak tahu harus mulai dari mana. Rasanya seperti udah jauh banget ya. Kita berdua sibuk. Punya dunia yang berbeda sekarang.
1: Iya, aku juga ngerasain itu.

0: kita bisa saling temenan kan? Walaupun kita bukan pasangan lagi.
1: Di tempat kita masing-masing, aku harap kita bisa menemukan kebahagiaan yang pantas untuk kita ya.
0: Jen, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Selama ini, selamanya.

0: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prime Suara Music Hits and Information. Oke sob ya, dari tadi aku udah call sama generasi Z, Gen Z ya, terkait masalah dia itu lebih baik lulus kuliah itu ngapain, kerja atau kuliah, dan ternyata pilihannya dia tuh kuliah karena katanya kesempatan gak datang dua kali, kalau ada kesempatan ya udah gas kuliah aja. Lah, habis ini aku mau call salah satu akademisi ya dari Universitas Islam Lamongan selaku warek 3 kemahasiswaan. Jadi nanti aku tanya-tanya terkait sebenarnya mahasiswa itu kalau lulus itu enaknya tuh ngapain gitu ya sob. Sekarang Rahil mau terhubung dengan Pak Eka dan semoga diangkat ya. Dan ini sudah diangkat. Masih berdering ya sob ya. Assalamualaikum Pak Eka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa kabarnya Pak? Baik napa?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Oke Pak Eka, jadi Rahil kan ini ada siaran tentang mahasiswa itu kalau udah lulus S1 itu enaknya itu ngapain Pak? Kerja dulu kah atau S2 dulu? Itu biasanya kan bimbang ngonten. Jadi menurut Pak Eka itu gimana?
2: Iya, itu pertanyaan sama seperti kita ketika ditanya sampean sarapan pecel apa sarapan rawon sih iki nae. Jadi artinya apa? Pertanyaan itu kembali kepada satu, kebutuhan, dua, kemudian keperluan. Yang keempat adalah sebenarnya hidup kita ini setelah lulus itu relevan pada yang mana, gitu ya. Jadi pertanyaan itu bukan dalam rangka kita memilih antara dua pintu. Tapi sebenarnya adalah setelah lulus itu kita mau berjalan kemana, seperti itu. Ya, jadi dua-duanya punya kelebihan masing-masing ya. Langsung bekerja itu punya kelebihan banyak. Kita masuk ke realitas, belajar menghadapi target, tekanan, kegagalan, konflik, teamwork, dan tuntutan profesional yang lain. Tetapi selanjutnya studi juga sangat baik sekali ya. Untuk tujuan akademik, tujuan profesional yang membutuhkan kompetensi yang lebih. Ada bidang-bidang tertentu yang memang membutuhkan spesialis harus S2. Oh. Jadi sebenarnya pertanyaan dari kita kembalikan, sebenarnya kita itu arahnya mau kemana?
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Lah kalau buat orang yang masih bingung arah itu gimana Pak? Kayak nggak ada planning gitu. Itu kan masih juga banyak orang yang aku nggak tahu harus ngapain.
2: Iya. Biasanya pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya antara kuliah dan bekerja itu lebih keren mana,
1: iya,
2: ya seperti
1: bener.
2: Itu ya. Kemudian kebanyakan teman-teman kita itu memilih apa? Apakah memilih banyak yang kuliah, melanjutkan kuliah, atau banyak keterjun yang profesional? Saya ingin menjadi apa dan masalah apa yang sebenarnya ingin saya selesaikan dalam hidup? Itu yang penting. Maka yang pertama-tama saya biasanya menyarankan pada mahasiswa-mahasiswa saya, tentukan arah. Ya, untuk menentukan arah itu jangan setelah lulus, tapi semester 7, semester 8, atau bahkan semester 5, 6 itu sebenarnya kita sudah tahu arah hidup kita. Sehingga ketika kita lulus, kuda-kuda kita sudah selesai. Ya. Sehingga kita bisa membangun dinding-dinding masa depan bersama dengan dia ya. Jadi satu arah. Sebenarnya apa profesi atau bidang yang ingin kita tekuni setelah lulus? Itu kan arah. Apakah bidang tersebut membutuhkan pendidikan lebih lanjut? Ataukah bidang tersebut membutuhkan pengalaman dan portofolio? Ya.
1: Oh iya. Berarti kayak seperti nentuin itu. Mau jadi akademisi atau praktisi gitu ya Pak ya?
2: Iya, seperti itu. Itu satu arah. Yang kedua kesiapan. Kita harus jujur terhadap kondisi ekonomi kita. Yang pertama, keluarga kita, mental kita, dan kapasitas diri kita. Kesiapan itu, jadi tidak hanya sekedar arah, tapi konteks atau realitas yang melingkupi kita itu juga berpengaruh pada pilihan kita sebenarnya.
1: Iya benar ya. Juga Eka.
2: Satu arah, dua kesiapan, yang ketiga adalah kebutuhan kompetensi. Tanyakan kepada diri sendiri, mungkin setelah tidur atau sebelum tidur, sebenarnya apa yang belum saya miliki? Apakah saya membutuhkan pengalaman praktis, ataukah keahlian teknis, atau sertifikasi, atau memang kedalaman akademik? Ya, itu penting, itu refleksi diri. Ya. Hal-hal semacam itu, arah, kesiapan, kemudian kebutuhan kompetensi, itu jauh-jauh hari sebelum lulus harus sudah dipersiapkan oleh mahasiswa.
1: Iya, bener-bener. Karena kadang-kadang itu mahasiswa kayak saya juga kayak tiba-tiba nggak punya planning keluar nanti. Wah, ini bingung mau kemana saya. Gitu.
2: Iya, kalau tiba-tiba direkrut sebagai manajer KDMP enak.
1: Waduh, gimana?
2: Atau sebagai kepala SPPG boleh, tapi kan tidak semuanya konteksnya seperti itu. Tidak semua dari kita adalah orang tua yang punya yayasan. Ya,
1: iya,
2: sehingga kita meneruskan. Tidak semua orang tua dari kita adalah pemilik sawah yang luas. Tidak semua dari orang tua kita adalah CEO, sehingga kita tinggal meneruskan, ya kan?
1: Iya, benar.
2: Sehingga membangun kompetensi itu memang harus benar-benar dikembangkan sejak dini, ya, sejak mahasiswa itu sudah harus mencari arah.
1: Oke, gitu-gitu. Berarti misal kalau Rahil nih mau jadi dosen, cita-citanya berarti ya S2 itu perlu gitu ya Pak ya?
2: Wah, itu tidak hanya perlu lagi, tapi wajib, fardu ain itu.
1: Oh, fardu ain gitu Pak ya?
2: Iya, itu karena syarat khusus itu. Syarat khusus dan syarat perlu. Karena berkaitan dengan sertifikasi tadi, ya, sehingga harus wajib menjadi dosen itu S2.
1: Iya. Berarti intinya harus teman-teman harus punya planning dan harus sesuai kebutuhan juga, nggih Pak ya. Oke, Pak Eka, terakhir nih Rahil mau kasih kesempatan buat Pak Eka, mungkin ada pesan-pesan buat sahabat Prameswara yang lagi bingung sama arah tujuan atau mahasiswa yang baru aja lulus. Mungkin ada pesan buat Pak Eka atau ngasih tips aja lah sedikit.
2: Iya. Bagi yang sudah lulus atau menjelang lulus, teman-teman sekalian, bahwa setelah ini circle sampean sudah berbeda.
1: Circle, ya benar Pak.
2: Ya, circle-nya sudah tidak dengan nuansa akademik lagi, bener. Sudah tidak nuansa organisasi lagi, sudah lebih pada realitas yang kita hadapi, yang harus segera kita respon, yang harus segera kita sikapi. Maka yang terpenting adalah kesiapan mental dulu.
1: Oh, oke. Ya. Mental dulu ya, Pak, ya.
2: Mental dulu, jangan sampai kesehatan mental itu kan salah satunya dipengaruhi oleh frekuensi di mana circle kita terletak, ya. Maka jangan sampai sampean kehilangan circle yang produktif. Itu yang penting. Ya, circle produktif adalah circle yang tidak hanya gonta-ganti tempat ngopi. Ya, yang tidak hanya gonta-ganti tempat healing, ya. Tapi juga bagaimana tempat ngopi tersebut yang dibahas adalah gagasan, ide-ide cerdas. Saya tidak pernah mengatakan bahwa anak-anak yang hanya lulus S1 potensi untuk suksesnya itu tidak ada. Justru para praktisi-praktisi, kemudian orang-orang sukses, itu pendidikannya tidak tinggi. Ya. Tapi pendidikan tinggi itu juga sangat penting bagi mereka-mereka yang ingin berdampak pada aspek pemikiran, pada aspek gagasan. Ya. Kalau virus menyebarkan penyakit, ya, kalau para profesional, kemudian akademisi itu menyebarkan value. Menyebarkan satu insight yang positif lah pada masyarakat. Sehingga teman-teman sekalian, pertama adalah sampean harus bisa membangun circle yang lebih produktif, yang lebih positif, tidak toxic, ya. Kemudian sama-sama untuk terus-menerus membicarakan gagasan. quote-nya saya tutup dengan quote yang satu ini. Saya sangat sangat suka sekali quote ini.
1: Oke, boleh.
2: Orang biasa itu membicarakan peristiwa. Orang yang jelek itu membicarakan orang lain. Tapi orang yang luar biasa itu membicarakan ide, gagasan, dan proyeksi masa depan. Nah, maka kita tinggal pilih. Ya, selama ini kita menjadi orang yang biasa, yang pikirannya hanya membicarakan peristiwa, atau kita justru menjadi selama ini orang yang jelek, karena membicarakan orang lain, keburukannya, aibnya, dan sebagainya. Atau justru kita dianugerahi oleh circle yang pikiran kita, akal kita itu selalu dituntut untuk membicarakan program, gagasan, ide-ide cemerlang, kreativitas, inovasi. Ya, maka sampean kita-kita semua ini harus ke arah sana. Seperti itu, akhir. Mudah-mudahan
1: Oke, sangat bermanfaat sekali dan sangat memotivasi ya. Semoga Sobat Prameswara ini ya termotivasi ya Pak ya. Gak hanya keluar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu Pak. Oke, Pak Eka, terima kasih ya udah mau rahil.

Orang jelek itu selalu membicarakan orang lain, tapi kalau orang hebat itu selalu membicarakan ide kreatif, inovatif. Ya, tinggal kamu mau pilih jadi orang mana, Sep. Dan kata Pak Eka juga, ternyata tergantung pilihan kamu, tergantung kebutuhan, kondisi lingkungan kamu, ya, kamu mau praktisi atau akademisi dulu. Kalau akademisi tentunya S2 ini katanya Pak Eka tadi fardhu ain. Gitu ya, Sob. Oke, buat Pak Eka ya, semoga beliau lancar-lancar, sukses selalu. Dan buat kamu, sahabat Pramuswara yang belum komentar nih, segera kirim komentar kamu ya. Jadi kalau kamu mau lulus kuliah, kamu ngapain? Di WA-nya Pramuswara di 081-2302-103. 9.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkot, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan biomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039, gratis tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara,
4: News, Hits, and Information. Prames Suara.

0: CCTV On pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Oke Sobat Prameswara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas buat kamu yang mungkin pengen tahu kondisi jalan raya ya. Jadi Rahil sekarang mau lihat kondisi di simpang 4 DPRD lah. Di situ lumayan padat ya Sob, didominasi sama mobil juga. Oh mobil cuma 1, 2, 3, 4-an lah, didominasi sama roda 2 juga. Dan buat kamu di situ kan perempatan ya, jadi tepatuhi rambu lalu lintas ya. Kalau lampu merah ya berhenti aja, kalau lampu kuning hati-hati. Karena Sob ya, seringkali warga Indonesia itu kalau lampu kuning itu bukannya tambah pelan, tambah digas saya. Soalnya aduh cepetan salah abang, mending tak gas saya. Itu hati-hati ya Sob. Pokoknya buat kamu yang berkendara roda 2 maupun roda 4, kamu pakai helmnya. Kalau yang roda 2, kalau yang roda 4 tentunya pakai sabuk pengaman. Gitu ya Sob, pokoknya kamu harus hati-hati, gak usah buru-buru lah. Terus Rahil juga mau lihat kondisi lalu lintas di simpang 4 Andanwangi nih. Nah di situ kan sudah ada Pak Ogah yang siap nyebrangin kamu ya di perempatan itu. Dan di situ juga ada makanan Sob ya, ada warung kopi, ada jajan-jajan banyak. Jadi buat kamu yang lapar mungkin di tengah jalan kamu boleh tuh mampir di situ. Yang suka ngopi ya boleh mampir di situ. Dan lagi-lagi kamu harus tetap hati-hati, tetap tengok kanan kirinya, jangan sampai kamu gerusah-gerusu ya, karena ya udahlah Sob ya, pelan-pelan aja. Yang penting tuh sampai tujuan dengan selamat. Karena lagi-lagi di rumah itu masih ada orang tua, ada keluarga kamu yang masih menunggu kamu pulang. Jadi hati-hati di jalan ya Sob, tetap patuhi rambu lalu lintas gitu ya Sob. Jadi buat Sobat Prameswara yang mau tahu juga rute lalu lintas, bisa kamu akses di prameswarafm.com. Dan buat kamu juga yang belum join komentar aku ya, seputar misal kalau kamu fresh graduate nih, kamu lulus kuliah, kamu itu mau ngapain sih? Kamu mau kerja atau mau gimana, terserah ya. Kamu kirim komentar di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Dan buat kamu yang otaknya lagi pening banget, mending kamu dengerin lagu dari Anna Mary 2002 dan selamat mendengarkan.
0: CCTV On pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music hits and information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, Sabian, dari tadi Rahil kan ngomongin soal topik rencana karir, bingung mau ngapain waktu kuliah, ada yang milih S1, ada yang milih S2, ada yang milih kerja. Nah, sekarang Rahil mau bergeser ke info nasional. Jadi Sob ya, ini dikabarkan dari kawasan Gunung Krakatau ya, Selat Sunda, ada 5 jurnalis yang dilaporkan hilang waktu ngelakuin peliputan di aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan rombongan ini tuh berangkat pakai kapal ya di hari Senin 7 September. Lah, rencananya mereka itu bakalan kembali tuh ke kawasan Carita di sore hari, tapi sampai malam ternyata kapalnya itu belum juga kembali. Awalnya pemilik kapal tuh ngira kalau rombongan ini tuh mungkin masih nginep ya, mungkin di pulau sekitar Anak Krakatau. Tapi setelah ditunggu-tunggu kok enggak datang-datang. Lah, ini situasinya mulai khawatir ya, akhirnya tim SAR gabungan kemudian ngelakuin pencarian tuh di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau dan Selat Sunda. Saat ini ada lima kapal ya yang dikerahkan untuk cari rombongan jurnalis tadi dengan area pencarian sekitar 271 nautical mile. Sampai informasi terbaru ini disampaikan, keberadaan mereka masih belum ditemukan. Jadi ya Sobat Prameswara, semoga para jurnalis ini segera ditemukan dan tentunya ditemukannya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk keluarga yang dapat informasi ini, semoga ditabahkan, banyak berdoa, semoga hasilnya masih selamat dan sehat tentunya ya. Oke Sobat Prameswara ya, itu segelincir informasi dari nasional. Dan buat kamu yang belum ikutan join komentar, silakan join komentar kamu. Kamu kalau lulus kuliah itu mau ngapain? Di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Dan tentunya Rahil juga mau ngingetin kamu, buat kamu yang mau join ikut video kasih pesan unek-unek masyarakat, unek-unek alasan apa buat Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo tentunya. Buat videonya bentuknya landscape aja, landscape dengan durasi 30 sampai 1 menit aja. Gak usah perkenalan, langsung to the point, pesan apa yang ingin kamu sampaikan. Terserah bebas di ranah sosial, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, atau di ranah hukumnya, terserah lah ya. So, pokoknya kamu kirim aja videonya, daripada unek-unek kamu hanya sampai di hati, gak sampai disampaikan gitu. Mending kamu kirim video di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1010.
0: 39. Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.

103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sobat Prameswara ya, balik lagi bareng aku Rahil. Sob, kamu jangan bosen-bosen dengerin aku ngomong ya. Dan Rahil sekarang mau mau baca komen-komen yang masuk. Ini dari Kak Diana. Oh, bentar. Kalau aku sih pengennya kerja dulu Kak, cari pengalaman. Nanti kalau udah tahu arahnya baru maker S2. Lah ini juga boleh banget ya Sob. Jadi misal cari kerja itu kan bukan berarti kamu mengabaikan S2 itu penting. Jadi kalau udah kerja, nanti kalau udah tahu arah ya baru maker S2. Terus ini dari Kak VV. Aku malah masih bingung Kak, setelah lulus mau kerja atau lanjut kuliah, takut salah pilih. Lah itu tadi yang katanya Pak Eka tadi ya Sob, buat kamu jangan pernah takut untuk salah memilih. Karena ya lagi-lagi pilihan itu, setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya, ada plus minusnya. Jadi buat kamu jangan takut ya untuk milih salah satunya. Yang terpenting sesuaiin aja sama tujuan kamu, sama kondisi kamu juga. Ini dari Kak Rara. Menurutku kalau emang ada kesempatan dua dan bidangnya sesuai ya, kenapa gak lanjut aja sekalian lah. Ini sama kayak Kak Ikhlas tadi yang pilih S2 karena udah ada kesempatan di depan mata. Jadi misal kesempatannya kok ditolak kan, yang belum tentu aku besok atau kamu besok dapat kesempatan lagi. Jadi pumpung ada kesempatan, jadi gas aja gitu. Dan kalau dari Kak ini, Kak siapa ya, Kak Via, gak harus buru-buru S2 sih Kak, pengalaman kerja juga penting banget buat tahu dunia kerja sebenarnya kayak gimana. Oke, ini juga bener banget buat kamu. Kalau mau S2 itu kan sebenarnya bisa dilakuin sambil berjalan lah Sob ya. Mungkin kalau kamu waktu nikah kepikiran S2 juga monggo, yang penting dapat izin dari suami. Bener kata Kak Via tadi, gak usah buru-buru S2, ya pengalaman kerja lebih penting kalau buat Kak Via. Lagi-lagi itu tergantung tujuan masing-masing ya Sob. Dan yang terakhir dari Kak Hilal, yang paling susah tuh bukan lulusnya lah Kak, tapi setelah lulus mau kemana. Ini bener banget sebenarnya. Kamu, buat kamu mahasiswa-mahasiswa yang masih semester awal-awal ya, aku bilang kamu sambat garap penelitian itu masih belum apa-apa daripada kamu udah terjun ke dunia real langsung, terjun ke dunia masyarakat, ke dunia kerja. Itu kan beda Sob ya, pokoknya dunia perkuliahan dan dunia kerja itu sangat beda. Bener kata Pak Eka tadi, kamu harus menyiapkan yang pertama itu mental Sob, dan yang kedua itu arah. Jadi semester 7, semester 8, semester akhir, kamu harus punya planning ke depan. Karena kalau kamu nggak punya planning ke depan ya nanti bingung waktu lulus, nanti aduh aku lapo ya. Jadi harus punya planning, entah itu planningnya nanti jadi wacana atau terrealisasi, kan nggak ada yang tahu. Yang penting buat rencana aja dulu. Yang terus kata Pak Eka tadi, dunia kerja cari circle yang positif. Jangan sampai kamu meninggalkan circle yang positif kamu. Jadi pokok circle yang positif itu berarti di mana circle yang membangun kamu, yang selalu membicarakan tentang ide, tentang hal-hal yang bermanfaat, intinya gitu. Karena semakin kita berumur itu circle kita itu pasti semakin sedikit ya Sob. Jadi tetap pilih-pilih circle ya buat kamu tumbuh ya. Pilih circle yang membuat kamu tumbuh, tidak membuat kamu merasa gak nyaman, apalagi gak membuat kamu jadi diri sendiri ya. Itu kan bahaya banget. Pokoknya hindari circle yang toksik gitu ya. Dan kata Pak Eka juga benar banget, yang terpenting itu mental dulu Sob. Karena dunia sesungguhnya itu sangat keras ya, karena berbeda banget sama dunia kuliah yang emang ada dunia organisasi, dunia temannya itu juga beda. Karena kalau di real life kamu akan menghadapi berbagai karakter orang dengan karakter yang berbeda-beda dan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya Sob. Oke, buat kamu ya yang belum join komentar, silahkan join komentar, nanti aku bakal bacain komentar kamu. Kamu kalau mau kalau udah lulus kuliah, atau kamu kalau ketika lulus kuliah kamu mau ngapain, bebas komentar kamu, kirim aja di WA-nya Prameswara di 081
2302-1039. Dan buat kamu yang mau refreshing atau kamu yang lagi galau nih, ya udah ini dengerin aja lagunya dari Mahalini sampai menutup mata.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan. Tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
2: Prames Suara.
3: News Hits and Information. Prames Suara.
4: 103,9 FM, Prames Suara Music Hits and Information. Oke, Sob ya, Rahil sekarang mau kasih info lagi ya di ranah nasional. Jadi di sini Sob, karena sekarang kan hari olahraga ya, jadi pendengar Prames Suara menjelang Asian Games 2026 nih, yang tinggal hitungan hari, ada kabar buruk ya dari Jepang. Jadi di kota Nagoya yang akan jadi salah satu pusat penyelenggaraan Asian Games 2026 nih, ternyata dilanda hujan deras dan banjir Sob ya. Jadi kondisi ini tuh sempat mengganggu aktivitas dan transportasi di sejumlah wilayahnya. Bahkan sekitar 400 atlet dan staff yang sudah ada di Nagoya sempat dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tapi Sob, ada kabar baiknya juga. Ternyata mereka kemudian sudah bisa kembali dan tidak ada laporan korban luka. Alhamdulillahnya gitu sih. Nah, soal kondisi Menpora, Pak Erick Thohir yakin Jepang ini katanya udah punya langkah atau antisipasi atau plan B lah kalau terjadi ke kondisi darurat kayak gini. Menurutnya Jepang itu udah berpengalaman buat menggelar event olahraga besar. Lah, Asian Games Aichi Nagoya sendiri dijadwalkan berlangsung di 19 September sampai 4 Oktober 2026. Jadi ditunggu saja, semoga cuaca segera membaik dan persiapan kontingen Indonesia semoga tetap lancar dan membuahkan hasil gitu ya Sob. Dan buat kamu Sobat Prames Suara yang belum join komentar di WA-nya Prames Suara, walaupun ini sudah mendekati penghujung, gak apa-apa, kamu komentar aja. Jadi buat kamu yang pernah mengalami fase ini atau berada di fase ini atau mungkin akan ada di fase ini, kalau kamu lulus kuliah, kamu mau ngapain Sob? Kamu bisa cerita, terserah, bisa komen di WA-nya Prames Suara di 081-2302-1039. Dan Rahil juga mau ngingetin buat kamu Sobat, kamu harus ikutan join lah ya, buat video pesan, kesan, pesan, unek-unek atau aspirasi buat Bapak Presiden kita. Sampaikan pesan-pesan apa yang ingin kamu sampaikan selama beberapa tahun terakhir ini. Jangan dipendam, daripada kamu pendam dan gak ada yang mendengarkan, mending video kamu kirim, bentuknya landscape aja dengan durasi 30 detik sampai 1 menit aja, gak usah perkenalan, langsung to the point, dan kirim video kamu di WA-nya Prames Suara tentunya di 081-2302-1039. Dan Sobat Prames Suara yang lagi refreshing nih, biar otak kamu gak jenuh-jenuh banget, kamu harus mendengarkan lagu ini ya. Jadi ada lagu dari Raisa, dari Shawn Mendes, There's Nothing Holding. Jadi silakan kamu dengar ya, dan tetap di Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Prama Suara.
0: Music Hits and Information. Prama Suara.
7: 103,9 FM Prama Suara Music Hits and Information. Oke, sobat, masih barengan Rahil di sini menemani kamu ya, entah lagi kamu rebahan atau kamu lagi keluar sama teman atau kamu lagi ngurusin pekerjaan buat besok mungkin. Sob, ngomongin soal topik topik kalau lulus kuliah itu mau ngapain, kerja dulu atau S2 dulu atau yang lain. Selalu pasti orang itu muncul takut ketinggalan. Dan ya, Rahil yakin banget semua orang itu pasti ngalamin fase itu. Bahkan Rahil pun juga pernah ada di titik itu. Jadi apalagi kalau kamu buka sosmed ya, scroll sosmed yang isinya itu adalah hal-hal yang baik saja ya. Mulai dari pencapaian orang, mulai dari hasil orang ya, misal lihat teman udah kerja, lihat teman udah punya berpenghasilan, udah financial freedom, lihat teman udah lanjut S2, ada yang udah sukses banget, lihat LinkedIn-nya orang, ada yang merasa oh walaiki kok wis rapi rek wenak, paling ada yang mikir gitu. Terus kamu langsung bandingin kamu dengan bandingin apa yang kamu lihat di sosmed sama diri kamu, kayak kok hidupku gini-gini aja ya. Padahal sobat Prames ya, kamu tuh jangan pernah kamu tuh seringnya ngelihat hasil orang lain tanpa kamu tahu prosesnya. Jadi buat kamu sobat Prames Suara yang galau kayak gitu, coba ya dipikir-pikir sejenak. Jangan pernah kamu membandingkan selembar hidup kamu yang mau kamu mulai dengan lembar ke-10 orang lain. Jelas beda, karena startnya kita, startnya kamu dengan orang yang kamu lihat itu pasti berbeda gitu sob ya. Pokoknya ada pasti dilema-dilema itu ada. Rahil pun juga pernah ngalami, tapi tinggal kamu aja gimana cara kamu ngolah rasa takut itu menjadi sebuah privilege bagi kamu ya, supaya kamu tambah termotivasi gitu sob ya. Dan buat kamu yang memilih S2, kamu gak usah takut buat lanjut. Jangan mentang-mentang semua orang kayak nyuruhnya pengalaman kerja itu penting, pengalaman kerja itu lebih penting daripada kuliah. Ya tinggal lihat dulu kamu mau jadi apa ke depannya. sesuai kata narasum kita tadi, dilihat dulu kalau kamu mau jadi dosen atau jadi profesor, dokter ya, sangat memungkinkan pendidikan tinggi itu. Jadi kalau ada orang yang bilang, ngapain sih kuliah terus, kerja aja dulu gak sih biar punya duit? Kalau kamu emang punya tujuan akademik atau karir yang membutuhkan pendidikan, ya silahkan. Gak usah dengerin omongan orang ya sob, udah tutup aja telinga kamu. Abaikan perkataan orang, anggaplah perkataan para-para tetangga atau para-para haters kamu itu seperti lalat aja gitu. Jadi kayak gak kedengeran gitu ya sob ya. Karena kamu sendiri yang tahu apa yang kamu butuhin, bukan orang lain. Toh ya orang lain itu enggak membiayai kamu kan sob. Jadi enggak usah dengar kata-kata tetangga lah ya. Fokus aja sama planning kamu. Dan sob, pengalaman itu pasti penting banget. Tetapi pendidikan yang tinggi itu juga penting. Jadi enggak usah membanding-bandingkan mana yang lebih bagus tuh, pengalaman atau pendidikan. Karena dua-duanya ini sama-sama penting sob, tinggal lagi-lagi ya, tinggal kebutuhan kamu itu yang mana. Kalau kamu mau jadi arsitek mungkin, ya it's okay kamu pilih kerja dulu atau magang di mana. Nanti kalau udah pengalaman-pengalaman, terus kamu akhirnya nanti mau kuliah lagi di jurusan yang sama lagi, silahkan. Tapi kalau kamu mau jadi tadi ya dosen, ya kamu kuliah dulu. Gitu ya sob. Oke, buat sahabat Prameswara ya, yang belum join komentar aku, walaupun udah di penghujung obrolan, silahkan komentar ya sob. Karena tidak ada kata terlambat, lebih baik terlambat ya daripada tidak sama sekali. Jadi kirim komentar kamu. Kalau kamu lulus kuliah, kamu mau ngapain? Rencana kamu apa? Kamu kirim komentarnya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari ini, 17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di darah kita. Mari kita tunjukkan betapa indahnya negeri ini.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Akhirnya sob ya, kamu dan aku sudah tiba di penghujung obrolan hari ini. Dan Rahil, intinya mau terima kasih buat kamu yang udah komen-komen. Dan masalah topik kali ini ya sob ya, setelah lulus S1, kamu gak harus punya jalan yang sama dengan orang lain ya. Ada yang kerja dulu, ada yang lanjut S2, ada yang mau mempersiapkan S2, ada juga yang mungkin masih butuh waktu untuk cari tahu sebenarnya dia mau kemana. It's okay, walaupun kamu masih bingung, ya udah gak apa-apa. Yang penting, waktu kamu bingung itu kamu harus mulai menyusun rencana kamu. Jadi yang belum punya planning, ya silahkan kamu memplanning. Gak usah terlalu membanding-bandingkan diri kamu dengan orang yang udah nyatanya kamu prosesnya gak lihat gitu, hanya hasil aja. Apalagi kalau kamu lagi scroll sosmed. Intinya yang penting itu kamu harus menyiapkan mental, kamu harus menyiapkan arah kamu. Kamu mau arahnya kemana? Jadi akademisi kah? Atau kamu jadi praktisi? Kamu mau jadi dosen? Atau kamu mau jadi pengusaha? Atau kamu mau jadi apa? Terserah. Yang penting lihat kondisi kamu juga. Dan jujur sama keadaan finansial kamu. Gak usah dipaksa sob. Kalau emang bener-bener mau S2, ya monggo silakan. Kamu bisa cari beasiswa-beasiswa yang ada. Kan masih banyak beasiswa. Dan buat kamu yang masih bingung, ya it's okay, gak apa-apa, nikmati aja bingung kamu. Yang penting gak bingung terus, yang penting setelah bingung itu kamu tahu kamu mau apa gitu. Yang penting kamu harus sadar dulu kamu maunya kemana, karena setiap pilihan itu dipengaruhi sama kebutuhan dan tujuan kamu. Jadi gak bisa disamain apa yang kamu mau, apa yang kamu tuju sama dengan orang lain gitu ya sob. Dan buat kamu sahabat Prameswara ya, yang lagi rebahan, yang lagi tidur mungkin, atau yang lagi keluar, silahkan sob ya, nikmati perjalanan kamu. Yang lagi bingung, udah jangan dulu bingung. Bingungnya nanti dulu aja, besok aja baru bingung, gak apa-apa besok pagi, karena besok itu waktunya orang-orang kerja. Jadi ya lumayan pasti bingung sama kerjaannya atau aktivitas lainnya. Jadi buat kamu yang bingung-bingung, udah rehat dulu aja, dengerin aja. Habis ini ada playlist-playlist musik yang bakalan nemenin kamu sampai seharian nonstop kok sob. Pokoknya kamu gak usah skip Prameswara 103,9 FM ini. Dan Rahil mau pamit undur diri dulu, sampai ketemu di Ngetime sore besok ya sob. Pokoknya kamu selalu tunggu aku di jam 4 sore. Rahil pamit undur diri dulu, semoga kamu sukses selalu. Dan habis ini juga semoga kamu mau udah ada rencana mau ngapain. Rahil pamit dulu dan sampai jumpa. Bye.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara.
4: News and information Prames Suara.

0: Suara.
1: Music and Information Prama Suara.
2: 103,9 FM Prama Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Prama Suara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Atau lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Brava Suara.
2: News, hear, and information. Brava Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Saat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan. Tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: biar ku peluk erat-erat waktuku mungkin sesaat.
1: Berapa suara

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: hanya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara 103,9 FM. Music hits and information. Trames Suara 103,9 FM. Music hits and information. Trames Suara 103,9 FM.

negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Rol, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga. Rol, Rol. Iya.
3: Selamat
1: tiga ya. Lanjut.
2: Rol. Yuk, empat. Cium.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pelawe Suara. Ketemu lagi barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, apa kabar kamu di hari ini? Sob, ini udah cepet banget rasanya di hari Kamis ya. Dan besok kita udah mau menjelang weekend gitu. Tapi ngomongin soal hari Kamis itu, kadang kita ada sesi excited atau udah 50-50 menjalani hari Minggu, menjalani hari semingguan ini, karena apa ya, energinya udah pada habis di hari-hari pertama menjelang weekend. Tapi kamu jangan khawatir sob, sebisa mungkin aku bakal jaga mood kamu dengan banyak playlist lagu yang udah siap nemenin kamu di sepanjang hari Kamis ini. Dan barengan sama aku juga bakal aku update seputaran lalu lintas, kemudian info lokal, nasional, bahkan internasional pun, hal-hal yang lagi hype perlu dibahas. Dan spesial di hari ini kita bakal ngebahas seputaran guru multitalenta. Ketika mengajar itu gak cukup sama yang namanya buku. Sebenarnya ini tuh kemarin ada isu yang cukup menarik dibahas di topik yang satu ini sob. Seputaran kasus dugaan pelecehan terhadap siswi di Subang. Ada juga momen-momen di akhir-akhir minggu lalu itu juga ada kasus yang dibawa oleh salah satu guru di Lamongan. Bukan hanya itu, kita juga bakal menyoroti lain-lainnya seputaran guru. Tapi dalam segi utamanya, apakah real ya kondisi guru saat ini tuh emang dibutuhkan guru yang multitalenta? Ngomongin soal ini nanti di jam 8 juga ada mini talk show bersama dengan Mem Yuni. Beliau ini sob, itu adalah seorang guru dan pendongeng. Dan terakhir aku ketemu sama beliau tuh ya, beliau ini punya yang namanya tempat baca, dan itu kayak ruang kepala desa gitu, tapi ruang pertemuan desa, tapi udah dialokasikan menjadi tempat ruang baca yang free secara umum. Dan untuk detailnya ini juga masih terbuka sampai hari sekarang. Ini deket-deket sama sawah juga, jadi euforia untuk membaca buku, healing itu ada banget. Tapi untuk detailnya, kita bakal update itu dari Mem Yuni langsung aja, biar kamu juga penasaran sobat. Ya, aku juga penasaran nih. Nah, ngomongin soal guru multitalenta ini, dari sorotan narasumber kita hari ini ya sob, itu sangat luar biasa. Beliau guru pendongeng dan parentingnya beliau gak main-main. Mungkin kiranya kamu mau diskusi barengan sama Mem Yuni juga boleh banget. Hari ini aku masih buka komen-komen buat kamu, maupun open call buat kamu yang mau langsung telepon barengan sama aku dan Mem Yuni nanti sob gitu. Dan terkait ini sobat, seputaran guru multitalenta, kamu pernah gak sih di momen sekolah dan ada satu momen yang bikin kamu keinget sama guru itu terus? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu ke WhatsApp Radio Pelawe Suara di 0812-302-1039. Dan untuk hari ini, membuka pertemuan di hari Kamis yang udah mulai menyongsong mataharinya, udah mulai ngintip gitu sob. Ini lagu buat kamu, Dancing Queen. Kiranya kamu mau joget-joget di sana sama teriak-teriak Dancing Queen, boleh banget. Ini dia, buat kamu, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia Sob. Dan ngomongin seputaran guru, ini emang ada jasa yang sangat luar biasa di baliknya. Bahkan kalau aku ditanya sendiri, momentum ketika aku mengingat guru favorit aku, ini ada di momen ketika diajari latihan ekskul atau pas lagi ada perayaan-perayaan khusus di sekolah, itu lebih excited daripada pelajaran di kelas. Nah, ini kalau dari pengalaman aku, makin bikin gak jadi ngantuk gitu ya, dan makin excited. Apalagi kalau misal kamu punya crush di sekolah, Sob, itu juga bisa jadi salah satunya. Bukan hanya gurunya yang seru, tapi ketika kamu udah punya crush, atau jangankan crush deh, kalau kamu punya bestie di tempat sekolah kamu, itu waduh, luar biasa. Suasananya bakal jadi bikin kamu kangen sama momen-momen itu, Sob. Dan kalau ditanya dari segi sekolah pun gurunya, di momen apa yang kiranya aku inget banget, momennya seru, luar biasa, bahkan sampai sekarang, itu ada momen barengan sama guru seni di SMA. Saat itu aku di SMA Negeri 1 Sukodadi, Sobat. Kamu ada yang samaan sama aku gak? Dan terkait ini, itu momennya seru banget dari segi pembawaannya, gurunya santai, tapi materi yang disampaikan juga tetap berbobot tentu saja. Dan beliau ini tuh nanggepin siswanya secara sebagai sudut pandang teman. Jadi kita kayak bestie gitu. Per sekarang pun kalau aku ngelihat beliau kemarin, itu beliau ini namanya Pak Dedi. Siapa tahu Pak Dedi lagi dengerin juga ya. Beliau itu live di TikTok dan ternyata emang sangat luar biasa sih. Masih sapa-sapa, banyak banget interaksi di media sosialnya. Ini ngupdate kayak, ini aku lagi gini nih, kamu lagi ngapain bro, info ngopi gitu. Sebenarnya dari hal-hal sederhana yang dibikin dikemas seolah-olah sebagai teman, padahal itu guru sama muridnya, ini jadi konteks yang bikin aku inget momen-momen ketika lagi di sekolah. Jadi guru itu emang lagi-lagi kalau ngomongin soal multitalenta, ya emang real sih, Sob. Jangankan multitalenta, apalagi kalau sekarang guru SD udah ngerangkap ya pengajar, ya wali kelas, ya ngecek-ngecek dari sisi keuangannya anak-anak, bendahara. Jadi double-double gitu. Tapi dari sudut pandang lainnya, Sob, aku masih nunggu jawaban kamu. Kamu bisa kirim di WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812-302-1039. Kamu punya pengalaman apa barengan sama guru yang kiranya sampai sekarang kamu masih ingat itu? Aku tunggu jawaban kamu. Kamu juga bisa langsung open call barengan sama aku, Sobat, di sesi hari ini. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Ini dia lagu dari Dikta Wicaksono Setia. Selamat mendengarkan.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku, Lia. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik ya, sob, ini aku bawa update seputaran Petabak Garam Lamongan. Saat ini tuh emang kondisinya lagi bagus dan diperkirakan produksi di tahun ini bakal lebih baik. Ini terjadi di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sob. Perkiraannya itu karena emang cuaca yang lagi cerah pas lagi siang, karena butuhnya ya momen-momen ketika jemur garam itu, sob ya. Kamu juga udah tahu sendiri gimana panasnya siang hari, teriknya gimana, gimana menyengatnya di kulit kita. Nah, itu ternyata ada tim yang pro menyelesaikannya dengan baik. Seputaran kemarau ini adalah salah satunya petani Petambak Garam. Dan terkait ini tentu saja dengan kabar yang bagus, sob. Tentu saja kita berharap dari segi kemarau yang berjalan ini pun dampak yang diberikan di petani Petambak Garam makin bagus ya. Dan kita yang kiranya lagi di posisi lain atau di profesi lain, atau kamu yang kiranya kerjanya di lapangan, semoga juga disabarkan, dikuatkan lagi, karena habis ini kita bakal memasuki momentum bulan memasuki penghujan. Dan kemarin juga udah diskusi barengan sama tim BMKG karena emang momennya sekarang kita di puncak-puncak kemarau. Di sisi lain, Petambak Garam di Lamongan sudah mendapatkan banyak kabar bagus dan diperkirakan produksinya naik, tapi kita lainnya nunggu momentum hujan ya. Tapi apapun itu, sob, antara pro dan kontra, perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, tentu saja semoga bermanfaat buat sekitaran. Dan ini larinya ke kebiasaan kita sehari-hari, sobat. Semoga diuntungkan dengan kondisi apapun itu cuacanya gitu. Sobat, masih barengan sama aku, Lia, seputaran guru multitalenta. Tapi kita hari ini, sob, kalau misal kamu punya pendapat lainnya, kalau misal kamu ingat sama guru kamu di momen-momen sekolah dulu, atau kamu yang sekarang lagi sekolah juga masih sekolah, kiranya kamu punya pengalaman bagus, itu pengalaman apa? Aku tunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Aku juga open call dan aku masih nunggu kamu. Makanya kamu jangan kemana-mana, di sini aja ya sama aku. Habis ini aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau apel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
8: Mau dong!
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
6: Mau tijus lagi?
7: Mau!
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
9: Panas-panas enaknya minum tijus!
8: Semua rasanya enak!
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
0: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
12: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini. Sob, buat kamu yang kiranya mau antar anak sekolah, atau kamu mau ke pasar antar mama, atau kamu berangkat kerja, sob ya. Ini menuju jam 7 pagi. Untuk beberapa update-nya bakal aku spill, tapi sebelum itu aku mau ingetin kamu, buat kamu yang kiranya mau join cek CCTV barengan sama aku, bisa langsung di SP Studio. Kamu bisa download aplikasinya SP Studio, klik logo Brahma Suara, atau kamu juga bisa cek di website brahmasuara.com. Nah sobat, titik yang pertama ini ada di Simpang 4 DPRD. Kelihatannya di pagi hari ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan sesekali kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar sob, gak usah buru-buru gitu. Karena biasanya di perempatan itu kita gak sadar ya ada kendaraan lain yang juga mau melintas di titik yang sama. Akhirnya kita nabrak atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian di titik yang kedua sobat, ini ada di Simpang 3 PPKB. Kelihatannya di sini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 juga, dan ini tuh pertigaannya membentuk kayak segitiga luas gitu. Buat kamu yang mau melintas, kalau lagi ada lampu merahnya, jangan langsung terobos aja atau nunggu di tengah-tengah ya sob, itu beresiko buat keselamatan kamu. Mending kamu ikutan di belakang garis rambu aja. Nah seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai sobat. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa sebaiknya dipakai. Dan jangan khawatir kalau di pagi-pagi gini tuh ada bapak-bapak polisi yang juga siap buat bantu tertipin lalu lintas. Pokoknya kamu tetap berhati-hati karena keselamatan tetap ada di tangan kamu. Gitu sobat ya. Tetap pantau untuk update lalu lintas selanjutnya. Dan ini bakal live juga untuk CCTV-nya di pramesuara.com ataupun SP Studio. Masih barengan sama aku ya sobat, kamu jangan kemana-mana ya.
11: Aku CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music FM Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita masih ngomongin seputaran guru multitalenta. Kalau ngomongin soal guru multitalenta itu, aku makin kepikiran sama yang namanya guru TK sob. Kenapa? Karena ini ada momen-momen aku nemuin guru TK yang emang gak hanya dituntut untuk bisa mengajar dengan baik, tapi gimana caranya buat menjaga mood anak. Kalau moodnya anak tiba-tiba jadi bagus ataupun jelek, kita juga udah pada siap. Bukan hanya itu, harus pada excited buat ngajarnya. Karena anak-anak ini adalah energi paling jujur ya. Dan terkait ini tentu saja guru TK entah itu menjadi suatu pikiran tertentu atau udah jadi kebiasaan, udah dibawa enjoy aja. So, tapi apapun itu, untuk guru TK ini emang patut diacungi jempol. Karena dari segi effortnya gak main-main, kemudian dari segi gimana caranya buat bikin suasana kelas menyenangkan, gak bosenin. Kalau bosenin anak juga bilang ke mamanya, "Ma, tadi gurunya gini-gini gitu." Jadi ini emang energi paling jujur dan mereka bisa nyampein apapun tanpa mikirin apapun dampaknya. Ya emang sejujur itu sob, energinya anak-anak. Nah sobat, misal aku nanyain ke kamu ya seputaran ini. Terkait dari guru, kamu inget momen-momen pas sekolah barengan sama guru yang tipe apa tuh yang sampai sekarang kamu masih inget momennya? Aku masih nunggu jawaban kamu sob, dan aku punya saldo e-wallet buat kamu yang mau interaksi. Tapi bakal aku ambil 3 interaksi terbaik di hari ini barengan sama aku. Tentang, jangan lupa aku ulangi ya, ini seputaran ketika kamu sekolah sekarang barangkali, atau dulu-dulu pas lagi sekolah kamu ingat momen sama guru yang apa nih yang bikin kamu lupa, bahkan sulit lupa sama momen tersebut. Aku masih nunggu jawaban kamu. Dan untuk interaksi terbaik, untuk komen-komen yang bagus sob, aku punya saldo e-wallet buat kamu. Aku tunggu, kamu bisa kirim jawabannya di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan terkait ini sobat, aku juga open call buat kamu. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja dan aku tetap nunggu interaksi kamu. Ini dia, Jaskas Maran, selamat mendengarkan.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Oke sobat, masih barengan sama kuliah dan kita ngebahas seputaran guru multitalenta sob. Ini ada komen yang masuk nih dari Pak Didi. Beliau ini guru matematika sih, nggak pernah sedikit pun dengar murid dibentak sama guru ya. Waduh maaf nih aku tipu-tipu bacanya. Dan terkait ini sob, belajar emang paling rumit pun bisa jadi santai karena gurunya bawaannya juga santai dan bukan santai materinya, santai gimana caranya nyampein, nge-explore ke anak-anak didiknya. Tapi ya itu tadi, salah satunya gak pernah ngebentak murid. Nah ini sangat luar biasa. Ini dari Pak Didi sendiri, berarti seorang guru yang mastiin strategi untuk mengajarnya gitu ya Pak Didi ya. Pak Didi aku mau konfirmasi dari kamu lagi nih, terkait berarti salah satunya ini ada Pak Didi dari guru matematika. Beliau gak pernah bentak muridnya sedikit pun. Ini sebenarnya ya jadi salah satu faktor ataupun strategi biar guru juga jadi favoritnya anak-anak. Kalau gurunya mudah marah, gurunya mudah diem-dieman, ngebentak, kayak mut-mutan juga. Ini murid mau belajar juga ogah-ogahan sob. Kamu ada pengalaman kayak gini sobat? Aku masih nunggu komenan kamu di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812 302 1039. Dan ada satu wallet kamu yang interaksinya paling bagus barengan sama aku dari jam 6 hingga jam 9 nanti. Jadi kita masih ada kurang lebih 2 jaman lagi barengan sama aku. Cop. Aku masih nunggu komen kamu dan jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini masih ngebahas seputaran guru multi talenta.